Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom para pendengar, saya Pendeta Santobi, pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, para pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan bacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Marilah saudara, sebelum kita berikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Hari saudaraku, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah yang terus mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong baik hamba-Mu dan setiap kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh bicara kepada setiap kami, sehingga firman-Mu sungguh Tuhan menolong kami untuk tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh di dalam menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.

Ya, saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 92. Mazmur 92, kita akan baca 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, dan kita akan merenungkan tema firman Tuhan tetap kokoh di masa kini, ya. Tetap kokoh di masa kini. Saudara, saya akan bacakan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang tanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan.

Saudara kasih di masa saat ini saudara, saya tahu saudara tantangan semakin tidak mudah bagi kita. Ya hari ini saja harga BBM naik ya, pertama di 16.000 dan semulanya 12.000. Ada banyak lagi saudara barang-barang yang naik. Ya kalau kita keluar kota juga tiket pesawat naik, harga-harga barang naik juga saudara. Ini salah satu pergumulan yang kita hadapi, yaitu pergumulan ekonomi. Pengeluaran semakin besar, tapi penghasilan mungkin tetap bahkan bisa berkurang. Bahkan ada sebagian kita bisa saja terancam PHK, tidak punya pekerjaan. Karena dengan kondisi ini mungkin perusahaan-perusahaan juga bisa mengurangi pegawai atau bahkan menutup usaha mereka. Belum lagi kita juga menghadapi tantangan kesehatan. Saat ini kalau saudara sakit, biaya makin mahal. Masuk rumah sakit tidak murah, dan itu juga memerlukan biaya dan juga tentu ekstra dari kita untuk bertahan menghadapi sakit itu. Nah, banyak lagi saudara yang kita hadapi, belum perkembangan zaman, godaan, pencobaan yang kita hadapi. Inilah realita yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Inilah yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Dan jujur semakin lama tantangan buat kita tidak mudah. Ya, dan tidak heran mungkin ada yang kecewa sama Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Itu di dalam sisi respon negatif terhadap situasi yang ada. Tapi saudara, saya berharap kita tentu berespon secara positif. Ketika kita punya pergumulan yang kita tidak mungkin hadapi, ada banyak tantangan kita hadapi, justru seharusnya kita datang sama Tuhan. Ya, kita rindu gereja-gereja bukan semakin ditinggalkan, tapi justru semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan dan meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, sudah Mazmur 92 ayat 13-16 ini saudara akan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang benar kita akan kokoh di tengah pergumulan masa kini, di tengah kondisi saat ini yang tidak mudah bagi kita. Ya, dan Mazmur ini mengajarkan kepada kita bagaimana saudara ya, orang-orang yang benar, orang-orang kokoh akan kuat di dalam situasi apapun, di sepanjang zaman hidup kita, sepanjang hidup kita, ya, dari saat ini bahkan mungkin sampai akhir tua kita, kita akan menjadi orang-orang yang justru akan tetap menjadi berkat dan kuat di dalam Tuhan. Ada tiga hal yang kita akan pelajari bagi firman Tuhan. Yang pertama saudara, ini bicara tentang orang benar. Orang benar akan kokoh kalau dikatakan dia ditanam di bait Tuhan. Ayat 14 berkata, mereka atau orang benar yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah saudara, ini kita menggambarkan, penulis Mazmur ini menggambarkan bahwa seperti pohon. Kalau pohon itu ditanam kuat, ya, kalau pohon itu punya akar yang dalam, yang kokoh, maka dia akan bertumbuh, dikatakannya bertunas. Ya, gambaran bahwa pohon ini saudara, dimanapun pohon saudara, kalau saudara lihat pohon yang akan kuat di tengah badai itu apapun, dia akan semakin kuat dan dalam. Tapi kalau akarnya ya tidak dalam, ya hanya merambat saja, itu mudah dicabut. Ya, kalau ada angin juga mudah terbawa oleh angin. Tapi seperti pohon-pohon yang besar, yang akarnya kuat, angin badai apapun akan kuat. Nah, pemazmur mengajak kepada kita saudara bahwa di sini kata firman Tuhan bahwa kita harus kuat, kokoh, ditanam di bait Tuhan. Ya, ini menggambarkan bahwa orang Kristen itu harus tertanam dalam Tuhan. Di bait Tuhan ini menggambarkan saudara, ya, kehadiran Tuhan. Dikatakan ada gambaran di bait Tuhan, di pelataran Allah kita. Ini adalah tempat di mana umat Tuhan menyembah Tuhan. Ini adalah tempat di mana umat Tuhan datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya minta permohonan akan pergumulan mereka, umat Tuhan, tapi juga ada pengampunan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi gambaran ini menekankan bahwa kita akan kuat, kita akan kokoh, kita akan bertunas, kita akan tumbuh subur itu kalau kita betul-betul ada di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, dan katakan sekali lagi, ditanam di bait Allah, bertunas di pelataran Allah kita.
Nah, saudara, jangan sampai saudara kita sebagai orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak kuat ya di dalam Tuhan. Dan kadang-kadang saudara, inilah yang realitas yang terjadi. Kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya punya Allah, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa hidup saya seperti tidak diberkati oleh Tuhan? Saudara, pertanyaannya bukan bicara tentang apakah Tuhan memberkati kita atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah kuat, kokoh di dalam Tuhan? Karena apa, saudara? Karena realiti hidup kita ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Hidup dalam dunia yang berdosa tidak membuat kita ya tidak akan mengalami apapun karena oh Tuhan jaga kita, tidak. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kecelakaan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit, kadang Tuhan izinkan kita mengalami mungkin ekonomi kita sulit, usaha kita mandek. Tapi di dalam situasi itu kita akan kuat karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, inilah kekuatan kita bersumber, berakar di dalam Tuhan. Saudara, seperti gambarannya, kalau kita misalkan kita ingin coba yang satu kita tanam pohon, ya dua pohon, yang satu di pot yang kecil, sedangkan yang satu di tanah yang subur, ya di tanah. Nah saudara, ketika musim kemarau tiba, apa yang terjadi ya? Nah saudara, kalau pohon ditanam pot kecil yang mungkin kurang air karena mungkin jarang disiram, maka dia akan cepat layu dan mati karena terbatas airnya. Tapi pohon yang ditanam di air, di tanah yang ya apalagi dekat dengan sumber air, maka dia akan tetap kokoh, ya tetap kuat karena akarnya menjangkau sumber air yang lebih dalam, ya akan tetap bertahan. Kalau sudah perhatikan pohon-pohon, ada sistemnya. Ketika musim gugur saudara, mereka akan menggugurkan. Musim kemarau, ya kalau di Indonesia musim kemarau, maka cirinya adalah pohon-pohon itu akan menggugurkan daun-daunnya supaya mengurangi penyerapan air. Tapi mereka akan tetap punya akar mencari air. Nah baru waktu musim semi tiba, mereka akan bertunas, mengeluarkan tunas-tunas baru, dan itu seperti kehidupan yang baru. Tetapi intinya mereka tidak akan mengalami layu dan mengalami kematian, karena ditanam ya dengan akar yang kuat, yang dalam, ya, dan itu membuat mereka kuat menghadapi situasi kemarau mungkin yang panjang apapun. Dan di sini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan bisa kuat di dalam situasi yang sulit karena dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, karena itulah kita boleh merenungkan apakah kita sungguh-sungguh tertanam dalam Tuhan. Apakah ketika kita datang kepada Tuhan ibadah kita, apakah kita betul-betul menikmati ibadah kita? Ketika mendengar firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh meresapi firman Tuhan yang mengajar kepada kita? Ya, apakah kita justru sebaliknya, kita kritik firman Tuhan, kita kritik orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya kita pasang benteng-benteng untuk tidak mendapatkan berkat firman Tuhan. Tapi setelah kasih, saya percaya kalau kita punya waktu teduh dekat Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita boleh dekat sama Tuhan. Intinya adalah di dalam situasi apapun kita boleh ada dalam Tuhan, kita kuat dalam Tuhan, kita boleh andalkan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua saudara, firman Tuhan berkata ayat yang 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah saudara, orang benar dikatakan yang dekat dengan Tuhan akan ya, orang yang berakar dalam itu akan ya bertunas, artinya subur. Nah, yang kedua saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan hanya berakar tapi kita bertumbuh. Kita menghasilkan buah saudara. Saudara, gambaran kalau kita belajar tentang pohon korma saudara, ini menarik sekali. Pohon korma itu saudara tumbuh di tempat yang sulit, di gurun panas yang kering, mungkin jarang air, tapi yang luar biasa dia bisa bertahan dan menghasilkan buah, bahkan semakin tua semakin berbuah. Ini artinya apa saudara? Bahwa dari gambaran pohon korma dikata orang benar akan bertunas seperti pohon korma, artinya tetap dia tidak bergantung pada situasi apapun, di tengah kesulitan tantangan dia tetap bertahan berbuah di dalam Tuhan. Ini artinya apa saudara? Ketika kita sudah berakar dalam Tuhan, maka
orang benar akan berbuah di tengah situasi apapun. Ya, tetap ada hasil yang boleh dikerjakan. Bahkan kata firman Tuhan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini luar biasa. Karena pohon aras Libanon itu terkenal pohon yang besar, yang sangat kuat dan hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi gambaran yang kedua kita belajar adalah sebagai orang-orang dari Mazmur 92 ini, saudara, kita akan tetap ya bertumbuh berbuah karena kita percaya Tuhan menolong setiap kita. Nah, saudara, jujur kadang kita hadapi tidak mudah di dalam kita menghadapi situasi yang ada. Saudara, orang-orang yang diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang tidak mudah sebenarnya menolong kita lebih kuat. Pohon korma di situasi yang keras, ya, yang tidak mudah, mungkin ya yang menghadapi situasi sulit, tapi sebenarnya menolong kita untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, Tuhan izinkan situasi dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya dari semua pergumulan yang kita hadapi untuk menolong kita punya karakter yang kuat, kokoh, bertahan di dalam situasi apa. Saudara, memang lebih mudah kita mengeluh sama Tuhan, lebih mudah kita marah sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tapi itu bukan ciri orang Kristen yang sejati. Itu bukan ciri orang benar. Orang benar adalah orang tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun, tapi dia tetap ada dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berakar pada Tuhan, dia akan terus bertumbuh, berbuah menjadi orang yang dewasa. Dan tentu, saudara, ketika pohon bertumbuh, ya ke atas, tinggi besar, bukan artinya tidak ada tantangan. Semakin pohon tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin besar angin yang melanda dia, semakin tinggi resikonya untuk dia mungkin tercabut dari akarnya karena kuatnya angin yang dahsyat. Tapi saya percaya ketika pohon itu tetap berakar kuat di dalam angin sedahsyat apapun, tetap tidak merobohkan. Nah, anak-anak Tuhan, saudara, Tuhan izinkan ada angin badai situasi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan bukan membuat kita jatuh, membuat kita kalah, membuat kita tinggalkan Tuhan, bukan. Justru Tuhan berikan ujian-ujian itu supaya kita kenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita ingat dalam Alkitab Ayub, Tuhan kasih penderitaan yang begitu dahsyat. Mungkin secara pribadi saya tidak akan kuat seperti Ayub. Ya, kehilangan hartanya, hilang semua anaknya, ya, dalam satu hari semua kehilangan, ya, dahsyat luar biasa penderitaan. Belum lagi Tuhan juga izinkan iblis menjamah tubuhnya dengan sakit borok yang luar biasa, gatal luar biasa. Ya, dia anggap orang paling hina, dia tersisi, tidak ada orang yang mungkin dekat lagi sama dia. Dulu dia kaya, banyak orang datang sama dia, tapi kemudian tidak ada yang mau dekat dia, walaupun kemudian nanti ada sahabat-sahabatnya dekat sama dia. Tapi setelah kita tahu pergumulan berat itu juga membuat istrinya marah, ya, bahkan ya katakan, kau sudah tinggalkan imanmu. Ya, Ayub justru berkata pada istrinya, kau itu perempuan gila, kau mau terima yang enak tapi kau tidak mau terima yang tidak baik. Sudah, ini contoh yang luar biasa, ya, di tengah penderitaan yang kuat dia tetap kokoh karena dia rutin datang ibadah sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi saudara, pergumulan yang kita hadapi, ya, apapun yang kita hadapi itu sebenarnya ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Orang yang ingin sabar akan diberikan konflik, masalah yang membuat kadang kita tidak sabar. Tapi setelah kita melewati, kita lebih sabar. Kadang kita butuh pertumbuhan iman kita. Tuhan izinkan kita punya masalah, kita berdoa sampai mungkin detik-detik terakhir. Tuhan jawab dan kemudian kita lihat Tuhan itu dahsyat. Kita beriman sama Tuhan. Mungkin kita perlu bertumbuh di dalam kemurahan kebaikan kita. Nah, kadang-kadang kita di ada situasi yang sulit dan kemudian Tuhan tolong ada orang yang baik sama kita. Atau kita diajarkan untuk belajar untuk melepas apa yang kita punya untuk kebaikan orang sehingga kita bertumbuh. Saudara, ini yang menjadi kunci penting di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma, pohon aras di Libanon,
itu pohon yang besar, yang berguna, yang hebat luar biasa. Tapi mereka butuh proses, ya. Pohon korma sekali lagi melewati tanah kering, mungkin keras, tidak mudah, air sulit, tapi mereka tetap kokoh. Ya, situasi yang sulit. Aras Libanon, pohon besar, tinggi besar, tapi badai juga semakin kuat menghantam, tapi tetap tumbuh subur. Karena itulah saudara kasih, mari kita belajar juga kembali. Ketika kita punya situasi yang sulit, kita belajar bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan bagi saya? Kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kita belajar untuk melihat bahwa ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan tetap berguna sampai masa tua. Ini sebuah janji pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidup kita orang benar. Ini adalah selain kita itu kuat matang secara rohani kita, ya, karakter kita, tapi kita juga akan terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan mengatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ya gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Gambarannya luar biasa. Pada masa tua mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Saudara, ini luar biasa, saudara, gambarkan bahwa oh ternyata sampai tua mereka tidak layu. Mereka sampai tua mereka tidak kendor. Mereka tidak berhenti, tapi justru semakin tua ya masih berbuah. Ya, semakin luar biasa Tuhan pakai. Ini gambaran saudara orang benar, semakin lama semakin matang. Orang benar semakin lama semakin bijak. Orang benar, anak-anak Tuhan, dia setelah kuat kokoh menghadapi situasi apapun, dia akan menjadi orang tua yang akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi orang yang menasehati, menjadi sumber juga kalau ada masalah di tengah keluarganya. Dia bukan orang tua yang semakin membuat pusing keluarga, bukan orang tua yang semakin mengacaukan gereja. Karena seringkali mengatakan, aku ini perintis loh gereja, kau harus dengarkan saya, tidak. Tapi justru mereka dengan bijak, ya, orang-orang ya, orang benar ini akan menjadi mentor, menjadi ya teladan bagi orang-orang generasi muda, dan tetap melayani melalui kemampuan yang ada yang Tuhan berikan, kepercayaan. Kita tahu lagu, ada satu lagu, hidup ini ada kesempatan. Sampai akhir hidup kita adalah kesempatan. Dan ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita lihat bagaimana orang benar dijanjikan, ya, gemuk dan segar, berkat-berkat Tuhan ada, luar biasa, ya. Bukan artinya sekali lagi ini firman Tuhan menjanjikan kita sehat selalu, begitu ya, tidak sakit sampai tua, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan tuh berkati dan kehidupan sukacita dan sejahtera, ya, kemurahan, kebaikan, dan itu menjadi berkat bagi banyak. Karena ya berbuah itu kan bicara tentang ya menghasilkan sesuatu. Tapi sih bicara gemuk dan segar, bicara tentang tetap sukacita, tetap semangat, tetap kuat, bahkan menjadi berkat. Ya, firman Tuhan kata untuk memberitakan, ya, tetap menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, ya, berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, karena itulah saudara, firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, kita boleh semakin lama usia bertambah. Ya, semakin lama mungkin kita jadi lansia, semua akan jadi lansia, semua akan menjadi tua. Tapi yang penting saudara, ya, walaupun usia kita bertambah, tapi yang penting kita juga harus semakin matang. Seperti buah yang semakin lama matang. Ya, kalau buah kadang dipetik mengkel, setengah muda masih keras, kadang tidak, rasanya kurang manis. Tapi kalau kita mendapatkan pohon yang berbuah, buah pohon yang matang di pohonnya, wah itu manisnya luar biasa. Kita bisa menikmati rasa buah itu yang terbaik kalau dia matang di pohonnya, tetap dalam Tuhan, tetap dalam pohon itu. Saudara, itu gambaran saudara, kalau kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa.
Dan sekali lagi Mazmur 92 mengajarkan kepada kita, mari kita berakar kuat dalam Tuhan. Kita akan juga terus bertumbuh di dalam situasi apapun, saudara. Dan terakhir, mari kita berbuah sampai masa tua. Semakin tua bukan membuat kita semakin habis. Sama seperti lilin yang menyala, dia akan terus menyala ya sampai akhir hidupnya. Dan biarlah kita belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan. Mari saudara, dialah orang yang tertanam dalam Tuhan akan terus tetap bertumbuh, tetap bertunas, tetap berbuah, dan tetap berguna sampai akhir hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami. Di tengah situasi yang tidak mudah, firman-Mu mengajar kami untuk tetap dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya mengandalkan kepandaian kami, kehebatan kami, atau apa yang kami punya. Karena kami tahu segala sesuatu bisa hilang, segala sesuatu bisa lenyap. Tapi kami bisa bertahan oleh karena kami punya Tuhan, punya Roh Kudus yang terus menolong kami, yang akan membuat kami kuat. Bahkan hidup kami bukan hanya kuat, kokoh, tapi kami bisa berbuah untuk memberitakan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami kepada banyak orang. Makasih Bapa, Tuhan tolonglah di tengah situasi seperti ini kami diingatkan untuk setia kepada-Mu, berdoa, baca firman Tuhan, ibadah. Dan Tuhan tolong supaya kami juga bisa menjadi alat-Mu untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Makasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami dalam ucap syukur. Amin.

Mari saudara-saudara kita akan berdoa bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memiliki pergumulan. Mari kita berdoa untuk Ibu Meliana yang di Batu Cacar, ada Bapak Chris Sain yang di Gerak Kalong, dan Bapak Matius yang ada di Holis, ya. Mereka punya pergumulan untuk kesehatan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, ada juga kami berdoa untuk Ibu Meliana, Tuhan, yang punya memiliki pergumulan kaki yang sakit. Tuhan, tolong Bapak, mohon kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapak. Ya Tuhan, boleh menyatakan kuasa-Mu melalui mungkin pengobatan yang dilakukan, obat-obat yang diminum, dan perawatan atau apapun yang boleh dikerjakan untuk boleh pemulihan kakinya. Tuhan juga berikan kesabaran daripada Tuhan, pertolongan-Mu dan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak Bu Meliana, itu Revalina yang dalam studinya. Tuhan juga tolong berikan hikmat anugerah pertolongan-Mu melalui studinya dan masa depannya Tuhan yang terbaik buat saudari Revalina ini. Ya Tuhan, tolong supaya Revalina juga bisa kuat, tekun di dalam studinya, serius Tuhan, supaya dia juga menghasilkan yang terbaik. Berdoa juga untuk suami Bu Meliana dan pekerjaannya. Tuhan tolong Bapak, Engkau bercampur tangan, Engkau bekerja, Engkau menolongnya untuk bisa bekerja dengan baik. Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan juga berikan kemampuan untuk bisa bekerja yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Christina, Tuhan, yang ada di Gerak Kalong. Tuhan juga tolong, ada pergumulan sakit stroke, Tuhan juga tolong Bapak. Ya Tuhan, tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Mungkin harus melewati waktu yang lama, panjang, dan butuh kesabaran. Tuhan tolong Bapak, biarlah Pak Chris juga bisa menikmati waktu-waktu saat ini bersama dengan Tuhan. Dia tidak melihat hidup menjadi hidup yang suram, tidak punya pengharapan, tapi bisa memaksimalkan apa yang bisa dikerjakan, dilakukan di masa-masa pengobatan ini, di masa-masa yang tidak mudah. Tuhan tetap teguh imannya, tetap setia kepada-Mu, tetap mencari Tuhan. Berdoa juga untuk anak Joakim Sina juga yang mengalami hipotanus. Tuhan, tidak mudah Tuhan, tapi biarlah Tuhan tolong. Kami tahu Tuhan izinkan anak ini lahir di keluarga Pak Chris. Kami juga percaya bahwa ada maksud Tuhan yang Tuhan kerjakan, rancangkan melalui anak ini. Tuhan tolong berkati Bapak, pakai rencana Tuhan. Kami sungguh rindu Kau nyatakan kuasa-Mu. Berdoa juga untuk cara penjualan rumah. Ya, itu tidak mudah pada masa ini, tapi bila Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan kirimkan pembeli yang tepat, harga tepat sesuai kebutuhan dari keluarga Pak Chris ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Bapak, berdoa juga untuk Bapak Matius, Tuhan, yang ada di Holis. Tuhan juga tolong Bapak, Tuhan, saat ini sudah mulai muncul adalah gejala katarak. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berkati Bapak, tetap setia kepada-Mu. Dan berdoa juga untuk kesehatan sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan berkati Bapak, tetap Bapak Matius ini diberikan tetap kekuatan kesehatan untuk boleh setia kepada-Mu, melayani Tuhan, mengasihi keluarga lebih-lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan tolong juga yang Kau juga boleh memberikan juga kesempatan-kesempatan ada untuk selalu mengasihi Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan. Dan juga percaya ketika setia kepada-Mu, maka berkat-berkat Tuhan ada boleh menyertainya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Sudah, mari kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang memiliki pergumulan pekerjaan, studi, dan ekonomi, ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa saudara kita. Bapa, hamba berdoa saat ini untuk Ibu Giova, Tuhan, yang berdoa untuk menyerahkan untuk pergumulan ekonomi keluarga. Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan dalam kehidupan Ibu Giova ini supaya Tuhan nyata, ya Tuhan, mereka juga boleh mengandalkan Tuhan dan mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita percaya seperti janji-Mu dalam Mazmur 23, maka Tuhan akan memberkati kami dengan makanan yang terbaik, kecukupan, dan kami tidak pernah ditinggalkan. Dan bila Ibu Giova juga percaya bahwa berkat-Mu ada selalu untuk keluarga di tengah kesulitan, tidak mudah, tapi bila juga tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat juga
supaya Tuhan juga berikan hikmat di dalam apa yang dilakukan, dikerjakan, pekerjaan yang ada. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan terus berikan tetap semangat untuk terus bekerja. Kami juga percaya setiap kami yang setia, maka Tuhan akan memberkati kami. Berdoa juga untuk anak Yufa Tuhan, William dan juga Michelle yang bergumul mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan, jadikan yang terbaik bagi mereka dan biar mereka juga mencarinya di dalam Tuhan. Ya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Ya Bapa, Engkau boleh menolong mereka, mereka bisa mencari yang terbaik dan mereka boleh menyerahkan masa depan mereka kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ya kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk berapa saudara-saudara kami dalam perkumpulan masalah studi, pasangan hidup, pekerjaan. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga. Ya kami berdoa untuk pekerjaan studinya, Tuhan juga campur tangan. Engkau boleh berkarya Tuhan. Dimanapun dia berada, Engkau ada bersama mereka. Engkau berikan hikmat dan pertolongan-Mu. Engkau juga berikan pasangan hidup yang tepat, Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya mengandalkan perasaan saja, tapi mereka belajar juga untuk memikirkan apa yang Tuhan mau bagi mereka. Berdoa juga untuk Saudari Susan. Berdoa juga untuk Maureen, untuk Kesia, Angelina, untuk juga Abed, Alex, ya Tuhan, mereka bergumul. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dimanapun mereka bekerja. Tuhan lawat, Tuhan tolong Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat daripada Engkau, di kekuatan kesehatan, pertolongan-Mu Bapa, sehingga mereka terus juga diberkati Tuhan melalui pekerjaan mereka. Mereka juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan lebih lagi mereka bisa bersyukur untuk pertolongan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu mulai pekerjaan mereka lakukan. Berkati juga untuk kerinduan Tuhan, pasangan hidup mereka masing-masing, yang Kau boleh campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu Bapa, sehingga mereka mendapatkan pasangan terbaik bagi mereka, yang menolong mereka, yang bimbing mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan bukan justru malah menjauhkan mereka dari Tuhan. Tuhan kami bawa kepada-Mu Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami ini, ya, dalam pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, masa depan mereka. Karena seperti firman-Mu Tuhan, ketika anak-anak-Mu ada mengandalkan Tuhan, maka masa depan itu ada, harapan itu tidak akan hilang. Inilah sebuah janji Tuhan, kepastian buat setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar, yang boleh mengasihi Tuhan dimanapun berada, yang dekat dengan Tuhan. Maka berkat-berkat juga mengalir begitu luar biasa, karena Tuhan ada untuk setiap kami, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang doa kami, dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Mari saat ini kita berdoa, bersyukur ada berapa saudara kita yang berulang tahun. Ibu Ita Geminiawati, ya, Taman Kopo, demikian Ibu Oma Cucu yang di Cianjur. Mari kita bersyukur untuk dua saudara kita. Bapa, kami bersyukur untuk dua saudara kami, ya Tuhan, ya Tuhan, Ibu Ita dan Ibu Oma Cucu Tuhan, yang hari ini berulang tahun. Semua karena anugerah-Mu. Kalau kami kuat, kami sehat, kami panjang umur, itu bukan karena kami rajin olahraga, bukan karena kami rajin, ya Tuhan, makan dan segala sesuatu, jaga kesehatan. Tapi kami tahu itu semua tetap anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika setahun sudah berlalu, akan masuk ke tahun yang baru, itu adalah anugerah. Kami bisa melewati tahun dengan kuat, sehat, dan kami juga percaya bahwa tahun ke depan pun ada Tuhan yang menyertai. Berkati, berikan sukacita, damai sejahtera kepada Tuhan, tetap kokoh, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan terus bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, bahkan menjadi berkat teladan bagi keluarga, ya Tuhan, yang mereka miliki. Terima kasih, kami bersyukur untuk ulang tahun, ya Tuhan, yang mereka hari ini rayakan. Dan kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih kepada pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan tetap mendukung di dalam doa. Silakan para pendengar bisa mengirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Santo B mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: kita selalu terpaku pada pikiran bahwa kita harus lebih baik dari orang lain. Namun sejatinya adalah kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin.
1: 我们常常陶醉于强迫别人的自我感觉，可是真正的自我应该是比过去的自我更美好。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: cinta.
1: Cinta, cinta, udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM Keliling berikut ini.

Untuk yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat, seperti dua tempat reguler ini udah mulai beroperasional seperti biasa ya. Ada di Gerai SIM The Botanica Mall dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya, hari ini hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Besok hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Jumat itu ada di BKD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini itu ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi itu pendaftarannya sama ya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Raja Ekek. Besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok juga sama, Jumat ada di Pos Polisi Kota Baru Parahyangan.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya tidak baik-baik saja karena kelihatannya kita baru di prank ya. Tiba-tiba BBM naik aja nih. Jadi katanya Pertamina menaikkan atau ada penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green per hari ini. Kemarin Pertamax tuh masih Rp12.300 per liter. Per hari ini naik menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000. Dan kenaikan harga ini bervariasi di tiap provinsi. Harga tertinggi Pertamax itu Rp17.000 berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menyatakan, keputusan penyesuaian harga ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah dan dilakukan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Cie, pagi-pagi udah diprank aja nih sama naik harga BBM. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kemarin-kemarin kan udah cukup sering lolos ya buat Pertamina, buat si Pertamax sama Pertamax Green nggak naik gitu kan, yang naik yang lain. Tapi sekarang ya giliran pengguna Pertamax dan Pertamax Green yang agak-agak engap.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya masih di trending topik morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Berita kedua, ini pertama kalinya Bromo diselimuti salju. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diselimuti embun upas atau embun beku untuk pertama kalinya di tahun ini. Lapisan kristal es tampak menutupi rerumputan hingga hamparan pasir di sekitar kaldera Bromo. Fenomena ini terjadi akibat suhu udara yang merosot hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Jadi embun yang terbentuk sepanjang malam tuh membeku dan menghasilkan lapisan putih yang menyerupai salju. Fenomena ini tentu menarik perhatian pengunjung yang mengabadikan momen ini sekaligus menikmati udara dingin yang jarang banget ditemui di negara beriklim tropis kayak Indonesia ini ya. Dan masih berita selanjutnya dari Tiffany & Co. Kita tahu ya kemarin kan sempat disegel tuh. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka segel bea cukai gerai Tiffany & Co. Dan ini menandakan toko perhiasan ini sudah bisa beroperasional kembali. Pencopotan stiker dilakukan setelah perusahaan perhiasan mewah itu menyanggupi untuk membayar tagihan kepabeanan senilai 97,49 miliar rupiah yang ditetapkan oleh pemerintah. Tiffany & Co. juga berkomitmen mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Purbaya juga mengaku kalau pemerintah juga akan memperbaiki penegakan aturan kepabeanan. Dia menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil langkah yang justru menghambat kegiatan usaha dan mengganggu iklim investasi termasuk melakukan penyegelan. Purbaya memastikan penanganan kasus serupa ke depannya akan lebih mengedepankan penyelesaian dibandingkan tindakan represif. Selama pelaku usaha bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya masih di trending topic morning, dan dua berita terakhir datangnya dari dunia fauna. Empat anggota baru dari keluarga harimau Sumatera di Taman Safari Indonesia 2 Prigen menyapa publik untuk pertama kalinya pada Kamis 4 Juni yang lalu. Lahir dari pasangan Praja dan Dini, kehadiran mereka bukan cuma bikin gemes nih, tapi juga bawa harapan besar bagi kelestarian satwa langka di Indonesia. Anak harimau yang lucu ini berjenis kelamin, 3 jantan dan 1 betina. Tingkah mereka yang aktif dan menggemaskan langsung menarik perhatian pengunjung. Dan katanya anak-anak harimau ini tuh lahir dari tanggal 23 Maret 2026 tersebut. Kelahiran 4 anak harimau ini dalam 1 kali persalinan tergolong istimewa. Vice President Life Sciences TSI Group, Dokter Hewan Bongot Huaso.

Mulia menyebutkan jumlah itu berada di atas rata-rata, karena biasanya harimau Sumatera tuh umumnya cuma ngelahirin sekitar 2 anak dalam satu kelahiran. Nah, keberhasilan ini nggak terjadi begitu aja. Mulai dari pemantauan masa subur induk betina, proses perkawinan, pendampingan tim dokter hewan, hingga persiapan kandang yang aman jadi faktor penting di balik kelahiran mereka. Jadi ini tuh bisa dibilang lebih dari sekedar kabar bahagia. Kelahiran 4 bayi harimau ini menjadi bagian dari komitmen Taman Safari Indonesia dalam mendukung program konservasi satwa langka. Yang dimana kita tahu harimau Sumatera itu merupakan satwa endemik Indonesia yang berstatus terancam punah. Jadi setiap kelahiran itu adalah harapan baru untuk menjaga kelangsungan populasi mereka di masa depan. Dan berita gembira selanjutnya dari dunia fauna itu datang dari, ini so sweet banget, orang utan. Kebun binatang Tobe di Prefektur Ehime akan menggelar, menggelar pesta perkenalan orang utan bernama Jennifer dan Hayato pada Sabtu 6 Juni kemarin. Nah, si Jennifer ini tuh adalah orang utan betina asal Kalimantan yang didatangkan dari Taman Safari Indonesia ke Jepang sana di akhir tahun 2025. Kehadirannya di Jepang ditunjukkan untuk mendorong program pengembangbiakan orang utan Kalimantan bersama Hayato, yaitu orang utan jantan di Tobe Zoo. Acara menggemaskan ini turut diumumkan oleh KBRI Tokyo. Jadi ada undangannya guys, resepsi peresmian Jennifer and Hayato tanggal 6 bulan 6 2026 di Tobe Zoo Ehime, Jepang. Jadi kayak undangan nikah ya saudara-saudara. Ini tuh momen pertama bagi masyarakat buat ngelihat Jennifer dan Hayato sebagai pasangan yang dipersiapkan dalam program konservasi bersama. Cie, udah diumumin kalau sekarang si Hayato nggak sendirian, udah nggak jomblo lagi ya saudara-saudara. Dan ternyata nggak cuma berfokus pada satwa, acara perkenalan ini juga menghadirkan berbagai unsur budaya Indonesia. Ahui. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal masuk ke main topik kita pada hari ini. Di hari Rabu kita ngomongin soal keuangan. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, mendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Rabu, maka kita bakal ngebahas soal keuangan atau financial. Nah, ada satu buah tren yang sedang naik daun akhir-akhir ini, namanya adalah frugal chic. Ini tuh sering bersanding dengan banyak tagar fashion di media sosial. Nah, sebenarnya istilah ini tuh pertama kali dicetuskan tahun 2025

Oke, kita ngomongin frugal chic ini ya. Istilah ini tuh pertama kali dicetuskan tahun 2025 sih oleh seseorang yang bernama Mia McGrath. Dia tuh memperkenalkan dirinya di TikTok sebagai perempuan London berusia pertengahan 20-an yang lagi membangun kebebasan finansial tanpa mengorbankan gaya. Salah satu videonya, Mia menjelaskan siapa itu yang dapat disebut sebagai pemilik gaya frugal chic ini. Katanya orang-orang dengan frugal chic ini tuh sekilas tampak sangat mewah, tapi dibalik semuanya itu, dia sangat cerdas dalam mengelola uangnya. Dia tahu kapan harus foya-foya, kapan harus berhemat. Jadi secara konsep, tren gaya ini tuh tampak kontradiktif. Satu, frugal, menyiratkan fokus pada penghematan. Tapi satu lagi, chic, memancarkan kesan kemewahan klasik. Nah, pada praktiknya, frugal chic ini tuh bisa menjadi pilihan hidup yang bijak di tengah kondisi ekonomi sekarang. Nah, gimana nih caranya kita bisa menerapkan gaya frugal chic di tahun 2026? Di banyak videonya, Mia tuh sering bagiin tips gaya frugal chic ini, mulai dari panduan praktisnya, karakteristiknya, rekomendasi belanja, sampai kebiasaan sehari-hari. Kalau misalnya kamu pemula di ranah ini, terus bingung nih harus coba mulai dari mana, yuk ada dua prinsip sederhana yang dipegang dan selaras oleh dengan filosofi frugal chic. Yang pertama, romantisasi segala apa yang sudah ada. Frugal chic ini adalah gaya hidup yang menempatkan kurasi, kualitas, dan pengendalian diri sebagai pilar utama kemewahan. Jadi untuk mencapai gaya ini, Mia kasih tipsnya dalam 5 langkah. 1. Menciptakan gaya personal yang dibangun secara perlahan lewat pemakaian kembali pakaian-pakaian yang kita punya, atau decluttering dan membeli pakaian yang berkualitas meskipun mahal. 2. Pilihlah satu parfum sebagai signature atau ciri khas daripada kalian harus koleksi banyak parfum dengan berbagai aroma wewangian. 3. Terapkan gaya hidup lambat atau slow living dengan masak makanan sendiri, menikmati kopi di rumah, dan hal-hal lain yang bisa mengurangi pemborosan. 4. Bepergian dengan hemat dengan mengendarai mobil irit bensin, moda transportasi umum, atau jalan kaki kalau memungkinkan. Dan yang 5, jalankan hobi selain scrolling dan shop

Nah, dari semuanya yang paling unik itu adalah yang pertama ya, menciptakan gaya personal yang dibangun secara perlahan lewat decluttering, rewiring, dan juga membeli pakaian yang berkualitas meskipun mahal, berkualitas mahal gitu ya. Tapi memang kita tahu biasanya pakaian-pakaian yang dijual secara murah itu memang kualitasnya tuh, itu memang masih bisa dipakai, tapi kualitasnya tuh ya 3-4 kali cuci udah langsung jadi tipis gitu. Berbeda dengan barang-barang yang memang harganya cukup tinggi tapi bisa dipakai lama banget. Nah, dengan 5 langkah tadi kita tuh bisa menjalankan dengan mindset untuk selalu menggunakan dan menikmati apa yang sudah ada, itu tuh bisa bikin kita buat mikir dulu sebelum merogoh uang untuk beli barang-barang baru. Kita bisa lihat dulu sekeliling kita, periksa dulu barang-barang yang udah ada, kalau memang gak ada baru kita beli. Kita mungkin menemukan sebuah vas tersimpan di bagian belakang lemari yang bisa kita pakai lagi. Atau misalnya ada sebuah keranjang kosong tergeletak di dalam lemari, ternyata masih bisa berfungsi dengan baik, jadi kita nggak perlu beli yang baru. Ketika cek isi lemari, ada juga baju-baju lama yang tetap relevan sama zaman. Kita nggak perlu mengejar tren yang terus berubah. Selain itu, mengulangi pemakaian baju yang sama sekarang bukan lagi tanda kemalasan, bukan juga hal yang memalukan. Sebaliknya, ini adalah bentuk rasa percaya diri. Kita bisa bereksperimen dengan pakaian lama. Kita bisa tambahin aksesori, ganti kancing, atau menggunakan teknik layering atau tumpuk supaya tampilannya kelihatan segar dan beda meskipun sebenarnya pakaiannya itu-itu aja. Singkatnya, kita nggak harus mengeluarkan anggaran besar buat menciptakan kehidupan yang indah ya. Keindahan bisa ditemukan dalam dapur yang bersih di penghujung hari, santapan sederhana yang dinikmati bersama keluarga, cangkir-cangkir koleksi lama yang justru menambah elemen vintage di sesi ngopi sore, bros koleksi lama yang matching dengan outfit, udara segar yang masuk lewat jendela yang terbuka, sebuah lilin yang dinyalakan selama rutinitas malam, dan masih banyak lagi. Ketika kita memperhatikan apa yang sudah ada di sekitar kita, akan ada rasa lebih puas dengan kehidupan yang sudah kita punya dan kita jalani. Nah, prinsip yang kedua, redam keinginan belanja. Kalau kamu lagi scrolling di e-commerce, kamu lihat sesuatu yang baru, jangan langsung beli. Tanyakan berbagai pertanyaan ini. Satu, gimana kamu bisa bayar belanjaan ini? Kartu kredit kah? Pay letter kah? Ngutang kah? Dua, apakah sebelumnya kamu pengen barang ini? Tiga, barang ini bermanfaat gak? 4. Kalau dibeli, barangnya bakal berapa lama dipakai sama kamu? 5. Cocok nggak ada di rumah kamu? 6. Berapa sebenarnya biaya yang harus kamu keluarin? 7. Apakah kamu udah punya barang yang mirip-mirip di rumah? 8. Apa yang akan kamu lakukan dengan semua itu setelah barang itu nggak dibutuhin lagi? Dan 9. Apakah kamu berbelanja tuh karena bosen, lagi sedih, lagi stres, atau yang lainnya? Jeda sederhana ini, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menciptakan ruang antara dorongan dan niat. Disitulah perubahan nyata terjadi. Ketika kita mikirin pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan ini bikin kita berpikir ulang sebelum beli, tunggu 72 jam. Tuliskan apa yang kamu pengen beli, berapa harganya, tanggal pertama kali kamu pengen beli. Periksa kembali barang itu dalam 72 jam. Kalau kamu masih pengen beli, silahkan, asal sesuai anggaran. Di sebagian besar kasus, keinginan kayak gini tuh memudar seiring berjalannya waktu, karena kamu sadar kalau sebenarnya kamu tuh gak terlalu butuh barang itu. Kadang yang kamu butuhin bukan barang baru, tapi cukup mendekorasi ulang, mindahin barang-barang, menyederhanakan ruangan, atau mengeluarkan sesuatu ke tempat yang terang supaya terasa baru kembali. Itu dia pendengar, dua filosofi yang bisa kalian coba kalau misalnya kalian mau mencoba tren frugal.

0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini adalah hari Rabu, kita bakal ngebahas soal finansial atau keuangan nih. Ada satu tren yang namanya lipstick effect. Ini tuh menjadi alasan banyak orang tetap konsumtif di tengah krisis ekonomi. Mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, kenapa ya banyak generasi muda yang rela ngabisin uang buat nongkrong di kafe atau buat beli kopi 40 ribuan meskipun kondisi ekonomi lagi gak baik-baik aja. Nah, ternyata fenomena ini tuh yang disebut dengan lipstick effect. Ini tuh ada istilah di dalam dunia psikologi dan juga ekonomi. Lipstick effect ini adalah fenomena ketika masyarakat tuh tetap membeli barang atau pengalaman kecil yang terasa menyenangkan padahal kondisi ekonominya lagi sulit. Kalau dulu identik dengan pembelian lipstick atau kosmetik, kalau sekarang bentuknya jauh lebih luas nih. Kopi mahal, makanan viral, nongkrong di kafe estetik, sampai langganan streaming. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang lipstick effect ini dan alasan fenomena ini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Nah, pendengar, istilah ini tuh pertama kali populer ketika para pakar ekonomi sadar kalau penjualan kosmetik, terutama lipstick, malah melonjak tajam selama masa depresi besar di Amerika Serikat. Pada saat itu, rumah, mobil, atau liburan ke luar negeri kelihatannya tuh mustahil gitu buat dijangkau, tapi sebatang lipstick premium menjadi cara cepat untuk mengurangi stres tanpa menguras rekening bank secara drastis. Nah, makanya disebutnya lipstick effect. Nah, kalau sekarang bentuknya udah jauh lebih beragam, gak cuma lipstick doang. Fenomena ini tuh terlihat dari kebiasaan beli kopi kekinian, check out barang lucu ketika diskon, staycation singkat, sampai berburu makanan viral di media sosial. Dan buat sebagian orang, pengeluaran kecil ini tuh kayak hadiah lah setelah menjalani hari yang melelahkan, atau hadiah lah buat menghadapi tekanan hidup yang semakin padat. Ternyata, faktor emosional berupa kecemasan akan masa depan itu menjadi pendorong utama masyarakat.

Masyarakat cari kenyamanan instan lewat pembelian barang-barang kecil. Kondisi psikologis ini tuh kemudian diperkuat oleh maraknya budaya self-reward di kalangan generasi muda yang nganggap pengeluaran kecil tuh jauh lebih masuk akal dibandingin maksain target finansial besar yang sulit banget digapai di zaman now. Di sisi lain, media sosial juga punya peran besar dalam mengaburkan batasan antara kebutuhan dan keinginan dengan cara bikin gaya hidup konsumtif terlihat sebagai hal yang normal. Paparan konten healing, tren belanja yang berseliweran tiap hari di timeline secara perlahan tuh memicu rasa takut tertinggal di dalam lingkungan pergaulan. Nah, fenomena ini semakin berkembang karena kemudahan transaksi digital kayak fitur pay later dan berbagai promo diskon yang punya ilusi kalau pengeluaran kecil tuh gak kerasa ngebebanin dompet kok, lagi gak ada uang tapi udahlah cuma 30 ribu mah bisa lah gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kebiasaan impulsif ini terus menerus dilakukan tanpa kendali, gak ada remnya, ya kita tahulah namanya pengeluaran kecil kalau diakumulasiin ya tetap aja mengancam stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, fenomena lipstick effect berkembang sangat masif. Karena keputusan belanja masyarakat sekarang tuh disetir oleh algoritma media sosial lewat konten estetik seperti A Day in My Life. Atau, nih guys, ada rekomendasi tempat nongkrong. Atau haul belanja sampai video self-care. Paparan konten yang muncul setiap hari ini tuh secara perlahan mengubah esensi konsumsi yang awalnya tuh cuma fokus pada pemenuhan kebutuhan utama, sekarang udah geser nih jadi pemburuan pengalaman serta validasi sosial di dunia maya. Kondisi ini juga diperparah dengan tingginya FOMO, fear of missing, yang memicu rasa cemas kalau nggak ikut coba tempat nongkrong baru atau nggak coba produk kuliner yang lagi viral di media sosial. Nah, akibat dorongan kuat untuk tetap relevan dengan lingkungan sosial, aktivitas konsumtif berskala kecil ini pun bertransformasi jadi sebuah kebiasaan harian yang makin sulit nih dipisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudahan transaksi di era modern kayak sekarang juga didukung oleh sistem pembayaran cashless dan promo digital yang bikin proses pengeluaran uang kerasa jauh lebih ringan secara psikologis. Ini udah sering kita omongin juga ya, kalau zaman dulu waktu kita bayar sesuatu secara cash, kita tuh kita tuh pasti ketika bayar ada proses ngeluarin uang dari dompet, kasih benda berupa uang itu kepada orang lain, sehingga secara psikologis kita tuh kayak ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Sedangkan kalau cashless pakai dompet digital, gak ada proses seperti itu, gak ada proses dimana kita memberikan sesuatu barang berbentuk uang kepada orang lain. Jadi ini tanpa disadari kemudahan akses kayak gini membuat kesadaran kita tuh turun ketika bertransaksi digital. Dan inilah yang bikin arus lipstick effect mengalir semakin deras di dalam kehidupan masyarakat urban. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Fenomena lipstick effect ini juga terasa di kalangan anak muda perkotaan Indonesia yang dihadapkan dengan meroketnya harga properti dan ketidakpastian finansial jangka panjang. Nah, kalau misalnya anak muda punya impian, punya aset kayak rumah, tapi kok zaman sekarang susah ya punya rumah, mahal banget ya. Ya udahlah, kita ngopi aja. Ngopi aja dulu, guys. Nah, jadi akhirnya uangnya keluar buat kopi lagi, buat jajan lagi, buat nongki lagi. Banyak generasi muda yang akhirnya milih prinsip udahlah hidup cuma sekali dan mengalihkan fokus mereka untuk menikmati kebahagiaan sesaat yang instan, yang lebih realistis dan bisa langsung dirasakan. Manifestasi nyata dari fenomena lipstick effect adalah menjamurnya budaya nongkrong di kafe sebagai ruang pelarian dari tekanan rutinitas sehari-hari. Ditambah lagi dengan ikatan budaya sosial masyarakat Indonesia yang erat, jadi dorongan dari lingkungan pergaulan dan paparan tren viral di media sosial, pengeluaran-pengeluaran kecil ini tuh seringkali dianggap sebagai standar normalitas baru yang harus diikuti. Kebayangkan di Bandung aja sekarang kalau mau yang nongki proper, anggap aja lu cuma beli minum doang, minum ngeteh cantik aja udah 50 ribu cuy sekarang.
ya enggak? Beda sama kalau ngeteh di warkop ya. Ngeteh di warkop atau ngopi di warkop paling 5.000, 15.000 gitu maksimal gitu kan. Nah, tapi pengeluaran kecil yang dilakukan secara konstan dan impulsif tanpa kalkulasi yang matang tetap beresiko merusak stabilitas keuangan pribadi. Jadi gimana nih cara mengatur keuangan di tengah fenomena lipstick effect ini, keinginan melakukan self reward ini, nongkrong, beli barang favorit di tengah tekanan ekonomi? Ya sebenarnya wajar-wajar aja sih buat menjaga kesehatan mental ya. Tapi kalau misalnya kebiasaan ini dilakukan secara impulsif, dari tadi keluar terus nih kata impulsif tanpa batasan yang jelas, maka pengeluaran kecil yang dilakukan untuk self reward itu bakal menumpuk dan mengancam stabilitas utama keuangan kita. Jadi self reward boleh, keluarin pengeluaran kecil boleh, tapi tetap tetapkan anggaran khusus hiburan setiap bulan. Kita tetap bisa menikmati kesenangan kecil tanpa didera rasa bersalah. Langkah ini juga efektif untuk menyadarkan diri supaya nggak terus-terusan berlindung di balik alasan hadiah nih buat diri sendiri atas konsumsi yang sebenarnya udah berlebihan. Kalau dari awal bulan pada saat kita gajian kita budgetin, okay, hiburan bulan ini aku mau alokasiin 500.000 misalnya, atau aku mau alokasiin 750.000 misalnya, atau 300.000, terserah lah angkanya gimana kalian. Tapi kita jadi tahu nih setelah dibudgetin itu kan ada pengurangan nih ketika kita melakukan self reward di saldo budget tersebut. Jadi kita tahu, oh udah mau habis nih, berarti nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti berlebihan. Di samping itu, kita juga harus lebih bijak dan sadar dalam menyikapi paparan media sosial supaya nggak mudah terjebak nih dalam gaya hidup konsumtif akibat rasa FOMO. Kunci utama buat tetap bertahan dari lipstick effect ini adalah menjaga keseimbangan yang sehat agar kebiasaan menyenangkan diri sendiri nggak berubah jadi sumber stres baru di masa depan. Fenomena lipstick effect ini berakar kuat pada psikologi manusia yang membutuhkan validasi, kenyamanan, dan kebahagiaan kecil ketika dunia di sekitar lagi nggak baik-baik aja. Dan fenomena ini juga memperlihatkan kalau konsumsi itu berkaitan erat dengan kondisi emosional dan cara seseorang menghadapi tekanan hidup di dunia modern.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

0: Seringkali kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita dan melupakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap manusia diciptakan untuk menjadi pemenang dengan semua kelebihan yang dia miliki.
1: 我们往往过于在乎自己的弱点， 而忘了自己拥有的强项。 天生我材， 必有用武之地。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: setiap perbuatan jujur yang kita lakukan akan memberikan buah berkat dan kebenaran dalam hidup kita.
1: 真诚的作为必定会有祝福与真理伴随着我们。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Sita Kristin, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Selama 3 jam ke depan Steve akan hadir memutarkan lagu-lagu pilihan pendengar. Buat Anda yang mau merequest lagu bisa melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nomor anggota dan nama, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Halo, selamat siang. Halo, Ibu Ami, apa kabar?
1: Baik,
0: sehat. Sehat, Bu, terima kasih. Iya, betul. Boleh. Amin, terima kasih.
1: Profesor Bapak Mulyono Udaya, Repi Andrela Chandra Pasco, Bapak Yako Cinci Cinci Gloria Repi Mariamen, semuanya tim ya.
0: Oke.
1: Ibu Lisa saya.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: ya. Yo, sama-sama, terima kasih banyak. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas.
0: Ibu Mary Kebon Kopi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
2: Mas, ada lagu ini enggak? Aku sedang rindu, Tia Ramon.
0: Aku sedang rindu, sebentar ya.
2: Iya, Tia Ramon yang menyanyi.
0: Aduh, belum ada ya, Bu?
2: Oh, belum ada ya. Udah, ini aja lah, Lentera Cinta, Ki Astria.
0: Boleh, untuk siapa aja kirimnya, Bu?
2: Kirim Bapak Titor, Ibu Gloria, Ibu Mining, Ibu Pelu, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dewi, Pak Epik, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahin, Pak Yakob, Ibu Debora, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Om Afwat, Pak Winata, Ibu Mariamen, Ibu Herlin, Ibu Silpi, Ibu Inu, Ibu Titi, Uda Asben, Ibu Setiawati, Alan, Pak Ahmad, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Mary di Kebon Kopi. Berikutnya, halo, selamat siang.
3: Siang, Steve.
0: Halo, Pak Victor, apa kabar?
3: Puji Tuhan. Gimana, Steve? Sehat?
0: Sehat, Pak. Terima kasih.
3: Steve, katanya kemarin kok Tai Yung Wen ulang tahun, betul nggak? Coba nanti dicek ya.
0: Kemarin tanggal 9 ya, Pak, ya, berarti ya?
3: Iya. Betul, ada yang ulang tahun?
0: 9 itu...

0: Bukan Pak, payungnya nanti masih tanggal 17 Pak.
1: Oh. Salah informasi.
2: Ya nggak apa-apa lah. Steve, pilihin aja dari Victor Tabarat atau yang semalam di Malaysia aja.
0: Boleh.
2: Kirim tadi yang udah masuk ke Ibu Mary sama Ibu Ami.
0: Ya. Yeah.
2: Thank you Ibu Mary, Ibu Ami. Juga buat Ibu Dinda, Pak Suyono, Bu Erni, Yuli, Fani, Wawa, Bu Feli, Bu Herlina, Lindawan, Bu Weni, Tiffy, Fani, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yane, Ibu Yane, Kani Ketapang, Maya, Yunita, Bu Mary, Rani, Deborah, Setiawati, Andelo, Pak Willy, Pak Sunjaya, Pak Yaakob, Pak Haji, Buncun, Beni, Pak Dede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Tuti, Mei, Ibu Besti, Gloria, Ibu Miming, Ibu Herlin, Ibu Yosef, Ijiufa, Fani, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Ibu Uti, Mom Nurul, Om Aguat, Pak Akong, Ayun, Yeni, Yeyen, Rahmat Parken, Kupong Epik, Pak Winata, Lianhua, Alah, Nahau, Pak Cecep, Sen Sen Chiang, Sen Puing, Li Kuo Chu, Li Puan, Ibu Lin, Rehan, Richard, Simanjuntak, Pak Riyadi. Ya buat semua aja.
0: Okay.
2: Thank you.
0: Yo,
2: selamat siang.
0: Selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Bu Gloria, apa kabar?
4: Semuanya sehat-sehat ya. Di sini juga agak panas.
0: Iya.
4: Kita lagu Missing You aja ya dari Jim Reeves.
0: Indonesia Bu hari ini Bu.
4: Oh ya Rebo ya. Sekarang aduh, itu aja Bruri ya.
0: Iya.
4: Ya. Pilihin aja yang enak. Kirim ya buat Steve, buat Ayi and Motor, untuk Miming, Sylvie, Mary, Ine, Beninani, Victor, thank you juga Feli, Suyono, Uke, Ferodiadi, Weni, Ahin, Cesta, Maria, Epi, Kristi, Sunjaya, Ami, Tuti, Beni, Padede, Betty, Yen, Pasunan, Lani Ketapang, Deborah, Wat, Bu Yosef, Setiawati, Bubun, Yaakob, Bawa, Ahau, Asben, sama Mama Nurul ya. Thank you ya, si.
0: Yo.
4: Ya, yuk.
0: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Steve.
0: Bu Iing, apa kabar?
5: Baik, gimana Steve kabarnya?
0: Baik juga Bu, terima kasih. Mau lagu apa Bu Iing?
5: Lagunya dari detik tadi ya, Layu Sebelum Berkembang.
0: Boleh.
5: Kirim-kirimnya buat Steve duluan, semoga sehat selalu. Banyak grupnya, banyak rezekinya.
0: Amin.
5: Terus buat barusan siapa ya?
0: Pak Victor.
5: Oh iya Pak
0: sama
5: Victor.
0: Sama Bu Gloria.
5: Bu Gloria, Bu Debora, Bu Mary Burkok, Bu Feli, Bu Lorika, Bu Lita, Bu Yunita, Bu Lani Ketapang, Bu Siska, Mom Nurul, terus Bu Ula, Mom Nurul, terus Bu Uti, Bu Asti.

0: baik. Maaf ya Bu ya, kesenggol-senggol ya Bu. Dari tadi
1: iya,
0: masuk kesenggol, masuk kesenggol.
1: Kesenggol terus. Ah, jadi gosong ini, jadi angkat-angkat.
0: Iya,
1: mau gak apa-apa lah. Mari juga enak gosong.
0: Benar.
1: Iya. Tip mau lagu ini, Bangku Tua ya.
0: Boleh.
1: Maya Angela. Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Paride, Ko Ahin, Ko Apal, Ko Buntun, Pak Sinjaya, Tukong Epik, Ko Yakob, Ko Siono, Ko Akom, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peri, Cilan Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Tengku Ing, buat seketika.
0: Oke.
1: Kasih ya.
0: Yuk. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang akan langsung Steve putarkan lagunya untuk Anda. Kita awali dengan Mengapa Harus Jumpa, kemudian Lentera Cinta, Semalam di Malaysia, dari Brunei ada Aku Begini Kau Begitu, Selayu Sebelum Berkembang, dan Bangku Tua.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Kembali Steve mau mengundang Anda yang mau request lagu, kali ini melalui WhatsApp chat. Anda boleh kirim ke 0812-921-11921, sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Buat pendengar yang mau telepon, ditahan dulu sebentar ya, nanti Steve pasti kesempatan di segmen selanjutnya. Oke, sudah ada Pak Ahau nomor 1041, minta lagunya dipilihin aja dari Kus Plus. Kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, dan untuk Steve juga. Oke, thank you Pak Ahau. Berikutnya ada 940, Ibu Lani Katapang minta lagu kesayangan dari Alfian. Salam untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yakob, Pak Andre Lau, Gong Epik, Pak Rahmat Parkan, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Feli, Bu Siska, Bu Mary, Bu Uti, Mam Nurul, Bu Linda, Bu Ine, Bu Betty, Bu Iing, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lani di Katapang. Lanjut lagi ada Kang Deni Rahmat nomor 1007 minta lagunya Gajah dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua pendengar. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak. Lanjut ada Ibu Astuti di Cimahi minta lagu dari Dul Sumbang dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Buat semua yang mendengarkan, salam sehat. Makasih Bang Steve, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Astuti, sehat selalu. Lalu ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Mengejar Matahari dari Keisha Levronka. Salam-salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan biar dia selalu di musim Piala Dunia. Wah, thank you Ibu Naya. Satu lagi ada Mam Nurul nomor 946 minta Cinta Bukan Dusta untuk Bang Steve, Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Bu Mary, Bu Lani Katapang, Bu Betty, Bu Uti, Bu Wiming, Bu Veronica, Pak Rahmat Parkan, Bang Yus. Saya selalu buat Bang Steve beserta keluarga juga. Terima kasih semuanya. Sama-sama Mam Nurul, terima kasih banyak sudah merequest ya. Oke, okay, thank you. Masih banyak banget yang belum dibacakan dan nanti pasti akan Steve bacakan. Yang belum kebagian harap bersabar ya. Silakan juga yang mau kirim request dari sekarang boleh. Nanti pasti semua request akan dibacakan. Sekarang Steve mau memutarkan dulu lagu yang sudah dipilih oleh pendengar yang masuk melalui WhatsApp chat. Yang pertama dari Kus Plusnya ada Kisah Sedih di Hari Minggu, lagu kesayangan dari Alfian, Gajah dari Tulus, Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang dan Nini Karlina, kemudian Mengejar Matahari dari Keisha Revlonka, dan Cinta Bukan Dusta dari Rano Karno. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara SLI, Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Sekarang saatnya Steve mau berikan kesempatan lagi buat Anda yang mau merequest lewat telepon, silakan ke 6033540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Steve.
0: Om Agwat, apa kabar?
1: Kabar baik. Pasti sehat ya.
0: Puji Tuhan, sehat, Oma.
1: Ya. Saya meminta lagu itu ya, Ayah, lagu Ayah.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya buat Pak Steve. Selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk Pastor Pasenjaya, Kalokan, Cirebon, Pak Bunbun, Pak Suyono, Pak Bedi Sakra, Pak Fuhong Eti, Ibu Ayun, Ibu Senpuging, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Maria Mei, Ibu Meris Bonkopi, Ibu Astuti, Maria Mei, Pak Suyono, Pak Lokang, Pak Kecengsiang, Pak Jiwan, Lim Sekuang, dan semua aja lah.

0: berapa? 300 sama tur pertama green itu jadi Rp17.000 gitu. Karena banyak masyarakat lah, tapi ya udah harus apa adanya, apa ekonomi kurang ya.
1: Iya.
0: Tapi ya saya semangat lah request lagu. Tadi pas pembuka siapa ada penelpon pertama jam 13 lebih? Siapa?
1: Bu Ami.
0: Bu Ami dari mana ini?
1: Bandung.
0: Oh dari Bandung. Saya mau request lagu yang ada request apa itu lah lagu-lagunya mah yang enak, tapi ya lagunya mau yang Leo Jera pesan terakhir lah.
1: Boleh.
0: Kali-kali lah. Leo Jera pesan terakhir saya untuk yang dengarkan yang kemarin Lanfang siaran di request lagu Mandarin, Pak Bini Cakra, Pak Bini Padede, Pak Muahim di Cibadak. Oh siapa ya tadi saya telepon, saya lupa. Saya lupa Pak Musyira, Sihan, siapa itu lah, Pak Victor, dan juga Pak Steve, Ridley, Junsi, hostnya Asiatic dan
1: okay.
0: Talk Show program On Air Medical,
1: okay.
0: Sama sama itulah Tiana, host
1: okay.
0: Mandarin.
1: Oke, makasih ya.
0: Semangat juga, hatur nuhun.
1: Yo, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya?
1: Kabar baik, Pak Rahmat, gimana sehat Pak? Puji Tuhan sehat.
2: Iya, baik sehat. Duh, panasnya negatif ya.
1: Iya benar Pak, lumayan.
2: Iya, panas. Ini pengumuman lagu dari Ebit Yade. Dengarkanlah keluhanku.
1: Dengarkanlah keluhanku, coba ya.
2: Iya.
1: Belum ada ya Pak?
2: Belum ada. Kalau itu ajalah Iwan Pales, doa penghapus dosa.
1: Belum ada juga ya Pak?
2: Jadi Ermi Johan ajalah. Kasih pertama.
1: Kasih pertama?
2: Iya.
1: Boleh untuk siapa aja ya. Pak?
2: Ya, kirim-kirimnya buat itu bulan

0: Semoga sehat selalu. Okay. Terima kasih sih.
1: Sama-sama Pak Rahmat. Halo, selamat siang. Halo. Halo Bulan Ing, radionya bisa dikecilin sedikit.
2: Iya.
1: Apa kabar Bu?
2: Sehat,
1: sehat. Sehat Bu, terima kasih.
2: Iya, iya, sama-sama.
1: Mau lagu apa Bu? Boleh, untuk siapa aja?
2: Dari kerja. Buat tip semua aja.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Yo, terima kasih Bu Aning, terima kasih banyak. Selanjutnya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Sip, apa kabar?
1: Kabar baik, Kukong Epi, kemana aja?
3: Habis bertapa.
1: Aduh, sehat Kukong.
3: On standby terus di suara indah. Yang terakhir kan membahas Panci Pondaya.
1: Mm-hmm.
3: Ini ya, nomornya ada yang ada kena jebakan Batman.
1: Oh, pantesan.
3: Nomor di hack, ada yang hack jadi nggak bisa keluar. Ini ganti nomor baru.
1: Oh iya, pantesan yeah, ini yeah. Pada kehilangan nih, kemana Kokong Epic sudah berminggu-minggu.
3: Ya, mohon maaf ya, tapi saya tetap on.
1: Oke.
3: Okay. Menyimak terus. Minta lagunya dari ini aja, dari Gitarolis Astuti.
1: Untuk siapa aja kirim-kirimnya?
3: Untuk Ibu Astuti pada Suka Cimahi, Ibu Ami, Ibu Lani Ketapang, Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Ahin Cibadak, Pak Andri Lo, Pak Siono, Ibu Betty, Ibu Guria, Ibu Debora, Ibu Merkebon Kopi, Ibu Mariamai, Ibu Veronica, Om Maguat, untuk Saudari Alan, untuk Pak Beni Padede, Pak Beni Cakra, untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Yaakob, Pak Anto Setiawan, dan untuk semuanya. Terima kasih, Dip.
1: Oh.
3: Tuhan berkati.
1: Yo, sama-sama. Oh, Epic tuh langsung Bu Astuti. Pak Epic akhirnya datang juga katanya. Pasti udah pada kangen sama Kukong Epic karena udah lama sekali nggak masuk ya. Puji Tuhan sekarang sudah bisa masuk lagi. Terima kasih Kukong ya.

0: Berikutnya, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang.
0: Halo Bu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik, ini gak diangkat dari tadi.
0: Baru mau di absen udah masuk.
1: Mau di absen, duluan ya. Lupa absennya.
0: Iya.
1: Gimana sehat sih?
0: Sehat, Ibu gimana?
1: Sehat juga, puji Tuhan.
0: Panas gak Bu? Kercamanik?
1: Oh, ini mendung.
0: Oh,
1: itu panas.
0: Panas sekali.
1: Panas. Harus dikirim hujan dong.
0: Jangan, dikirim pisang hijau aja.
1: Dikirim mapau sip enak kayaknya. Daripada hujan ya.
0: Iya.
1: Itu aja deh, mau jangan menyerah.
0: Boleh.
1: Demasif.
0: Iya.
1: Masif ya?
0: Iya, demasif.
1: Kirimnya buat semua pendengar, buat Tuhan family. Udah itu aja deh.
0: Okay. Sehat
1: selalu semuanya. Tuhan memberkati.
0: Thank you. Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Marianti sudah request ya. Oke, pendengar, Steve sekarang mau muterin dulu lagu-lagu yang udah dipilih. Ada Ayah, Pesan Terakhir, Kasih Pertama, Astuti, dan Jangan Menyerah. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits Saluran Lagu Indonesia atau SLI. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Sekarang Steve mau membacakan dulu request yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Sunjaya nomor 38. Minta lagu Berita Kepada Kawan untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Soyono, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Benghin dan keluarga, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yakob, Pak Beni Cakra, Pak Beni Bardede, Yunita Maya, Mariame, Deborah, Bu Iing, Bu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Ibu Betty, Ibu Astuti, Ibu Ami, Wan Ilan, Om Agwat, Tian Cisendro, terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Thank you, Pak Sunjaya. Iya, kemudian ada Pak Cecep di Kota Bali, Pak Delarang. Minta lagu Sebanding Rindu untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin, Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Ko Hong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Steve and Family sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Ya, ada Opa Yusman nomor 1036. Ya, Pak Yusman minta Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad untuk Pak Steve, Andrelau, Setiawati, Cecep, Alan, Bubun, Lianhua dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama. Lalu ada Ibu Nurma minta lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit untuk Pak Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Ibu Liian nomor 1119 minta Senandung Rindu untuk Anto Setiawan, Cililis, Cimei Fang, Tasya Alan Salon, Steve dan semua pendengar. Terima kasih. Lalu ada Pak Jimmy nomor 1090 minta Pujaan Hatiku untuk Steve dan kru dan semua pendengar Suara Indah, salam sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Satu lagi ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta lagu Untuk Sebuah Nama dari Ebit GAD untuk Andrelo, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Hong Epik, Suyono, Cikweniang, Lian, Alan, Setiawati, Steve dan semua pendengar Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah merequest. Langsung saja akan Steve hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah. Selamat mendengar.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar masih dalam acara SLI, Saluran Lagu-Lagu Indonesia. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur Anda ya.

0: sekarang kembali Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lagu, silakan bisa menghubungi nomor telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Ya, sekali lagi buat pendengar yang mau request nomor telepon 6033540. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Hendy, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Mau lagu apa, Pak Hendy?
1: Lagunya dari suaranya Tepi Kadi, Kenangan Desember.
0: Boleh, untuk siapa aja kirim-kirimnya, Pak?
1: Ya, buat Steve, semoga sehat selalu. Dan buat semua pendengar dan semua pendengar Radio Suara Indah juga, semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke, ya. Terima kasih Pak Andi.
1: Sami-sami, terima kasih.
0: Iya, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi dipersilakan. 6033540 0812 921 11 921.

0: Oke, okay, sambil menunggu telepon, Steve bacakan juga request yang masuk melalui WhatsApp ya. Ada ya, Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin. Kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yau Yan Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen San Siang, Huing Che, Maya, Steve, dan Ko Ahau. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, okay, terima kasih untuk Ibu Yunita di Pakistan. Iya, selanjutnya ada Ibu Lili, nomor 1100, minta lagu Habis Gelap Terbitlah Terang. Kirim buat Ibu Mary, Ibu Betty, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak ya untuk Ibu Lili. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Weni, apa kabar?
1: Baik, sehat, bahagia.
0: Puji Tuhan.
1: Ya, sudah makan?
0: Sudah dong.
1: Oh, oke. Steve,
0: ya, Bu.
1: Mau lagu itu aja lah, dari Ebit Gali. Lagu untuk sebuah namanya.
0: Lagu untuk sebuah nama barusan udah diputar.
1: Oh, udah diputar. Aduh, kenapa gak denger ya. Kalau gitu dari Obi Mesak aja lah.
0: Boleh.
1: Yang semut-semut
0: semut-semut merah.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Iya.
1: Ya. Buat semua-semua aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam.
0: Bye, thank you Ibu Weni. Terima kasih banyak. Yuk, silakan. Buat Anda yang melewat makan lagi ya, 633540. Oke, ada Ko Ahin di Cibadak, nomor anggota 1001, minta lagunya Ayah. Dikirim untuk Feli, Fanny, Feilan, Syuhwa, Deborah, Mary, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny, dua-duanya, Buncun, Andre Lau, Alan, Ahau, Ikoi, Cecep, Rehan, Chen Sen Siang, Chen Fu Ing, Kohong Epic, dan juga semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Ko Ahin ya.

Berikutnya ada Ibu Lita di Cianjur, nomor 1104. Selamat siang Steve, mau lagu Hampa dari Ari Lasso. Selamat bertugas buat Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lita. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request lagunya. Sekarang Steve mau puterin dulu ya lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara SLI atau saluran lagu-lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Oke, ada satu penelpon, boleh deh satu request terakhir nih di acara ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Steve.
0: Halo Pak Bambang, apa kabar?
1: Mungkin masih ada lagu untuk saya.
0: Ada dong Pak.
1: Tiga malam. Kalau tidak salah Lili Suryani itu.
0: Iya betul. Untuk siapa aja Pak kirim-kirimnya?
1: Untuk seluruh pendengar di Cianjur khususnya, juga di mana saja suara Indah bisa diterima. Salam saya untuk semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan sehat dan bahagia. Kalau dihitung bulannya itu, bulan Islam itu tinggal beberapa hari lagi akan sampai ke 1448 Hijriah. Untuk yang beragama Islam, saya sampaikan selamat tahun baru. Juga untuk yang lainnya, keluarga, selamat berbahagia.
0: Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam request dan juga sudah setia mendengarkan acara ini. Saatnya Steve untuk pamit, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ini dia sebuah lagu penutup dari Lili Suryani berjudul Tiga Malam. Sampai jumpa.

0: pertolongan sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh hati, selalu memberi dampak positif bagi orang lain.
1: 真诚的帮助会让人留下良好的印象。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya hari ini, Kak Steve dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah pendengar, kalau minggu lalu kita sudah kedatangan bintang tamu dari SMAK Trimulya, hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah keren, yaitu dari SD Bintang Mulia. Nah pada hari ini juga pendengar bisa secara langsung nih bagaimana mendengarkan performance dari perwakilan anak-anak Sekolah Dasar Bintang Mulia. Dan hari ini di studio sudah hadir ada 3 adik-adik yang akan perform ya. Silakan bisa memperkenalkan diri dulu.
1: Halo teman-teman, nama saya Shen dari SD Bintang Mulia kelas 5.
0: Oke, terima kasih. Halo Shen.
2: Halo.
3: Kalau aku namanya Joen dari SD Bintang Mulia, aku kelas 4.
0: Oke. Selamat datang ya buat Joan ya. Gimana nih, seneng gak bisa hadir ke Radio Suara Indah?
1: Seneng dong.
0: Seneng.
2: Seneng.
0: Seneng. Deg-degan gak?
2: Deg-degan.
0: Jangan deg-degan dong ya. Ya satu lagi ada satu teman ya, cuman lagi masih siap-siap. Nah hari ini kalian mau perform apa aja nih?
1: Kalau aku mau perform nyanyi lagu Mandarin.
0: Nyanyi lagu Mandarin, Xian ya. Judulnya apa?
1: Judulnya itu Ni Xiao Chele Chen Hao Kan, yang artinya kamu terlihat baik saat kamu tersenyum.
0: Oke, keren. Kalau Juan?
3: Aku akan berpuisi.
0: Oh, membacakan puisi ya?
3: Iya.
0: Oh, puisinya tentang apa?
3: Puisinya tentang bagaimana kita menjaga alam.
0: Wow, keren banget ya. Jadi udah gak sabar nih pengen dengar kalian perform ya. Yang pertama kita ngobrol dulu sama Shen ya. Shen, hari ini kan nyanyinya lagu Mandarin ya.
1: Iya.
0: Kenapa Shen bisa suka lagu Mandarin?
1: Karena aku suka lagu Mandarin tuh karena suka menantang gitulah lagu Mandarin teh.
0: Oh, punya tingkat kesulitan tersendiri gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Apakah kamu juga udah biasa nih ngomong bahasa Mandarin?
1: Enggak, belum juga sih. Soalnya kan kata-kata sehari-hari kan enggak Mandarin juga ya.
0: Enggak Mandarin juga. Tapi di sekolah ada pelajaran
1: ada
0: bahasa
1: pelajaran.
0: Mandarin.
1: Ada.
0: Wah, keren banget ya. Masih tegang?
1: Masih dong.
0: Masih tegang ya. Jadi mau langsung perform atau kita ngobrol dulu sebentar?
1: Langsung perform aja lah.
0: Langsung perform
1: aja. Enggak tegang.
0: Enggak tegang. Ya, pendengar hari ini Shen mau perform ya, mau perform menyanyikan lagu Mandarin. Dan saat ini Steve sudah menyiapkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Shen. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja mendengarkan Shen akan perform terlebih dahulu ya. Ini dia performance dari Shen. Selamat mendengarkan.

0: keren banget ya penampilan dari Shane. Wah, gimana pendengar? Mantap sekali ya suara dari Shane. Keren banget performance kamu tadi. Ngomong-ngomong, Shane mulai latihan nyanyi Mandarin dari umur berapa ya?
1: Nyanyi latihan Mandarin.
0: Mandarin.
1: Dari sekitar 4 sampai 5 tahun lah belajar lagu Mandarin.
0: Umur 4.
1: Ya.
0: Umur 4, umur 5. Sebelumnya lagu biasa dulu, lagu Indonesia dulu atau
1: lagu Indonesia dulu.
0: Lagu Indonesia dulu. Jadi memang dari kecil udah senang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Wah, memang keren. Dan ngomong-ngomong, yang ngajarin kamu nyanyi siapa?
1: Biasanya sih guru les.
0: Guru les nyanyi atau guru di sekolah?
1: Guru les vokal.
0: Oh, ada les vokal juga ya. Berarti kamu ya.
1: Nah,
0: itu les vokal dari kelas berapa atau dari umur berapa mulai les vokal?
1: Kayaknya umur 9 deh.
0: Umur 9 mulai les. Nah, kalau latihan nyanyi kayak gitu kan kamu udah rutin, berarti kan ada latihan vokal itu seminggu berapa kali?
1: Kalau seminggu sekali les vokalnya.
0: Hmm.
1: Tapi kalau misalnya latihan di rumah tuh biasa sehari sekali lah.
0: Oh, tiap hari pasti ada latihan.
1: Pasti ada latihan. Atau enggak kadang lebih lah.
0: Itu latihan, sekali latihan kamu berapa menit?
1: Tergantung sama lagunya sih, berapa lama.
0: Tapi minimal pasti ada lah setiap hari tuh.
1: Ya, ada.
0: Nah, kalau tadi kan kamu nyanyi lagu bahasa Mandarin.
1: Ya.
0: Menurut kamu bagian yang paling susah kalau kamu nyanyi lagu Mandarin itu bagian mananya?
1: Ngapalin liriknya sih, soalnya susah, nggak kebiasa ngapalinnya.
0: Oh, jadi ngapalin liriknya lebih susah.
1: Lebih susah.
0: Kalau ngomongnya susah juga nggak?
1: Ngomongnya nggak juga sih.
0: Juga, cuman
1: yang penting liriknya susah gitu ngapalinnya.
0: Jadi yang nomor satu liriknya dulu gitu diapalin, nanti baru pelafalannya. Dan tadi lagu kan enak banget ya lagunya. Kamu paling suka bagian mananya tuh?
1: Aku di refnya sih.
0: Oh, refnya suka. Kenapa tuh suka refnya?
1: Karena lagunya tuh lebih energetik lah gitu daripada yang awal-awalnya gitu.
0: Jadi lebih upbeat ya.
1: Iya.
0: Lebih naik. Tadi sebelum tampil kan deg-degan.
1: Oh, pasti di lombanya juga deg-degan.
0: Oh, jadi ini pernah ikut lomba lagu ini?
1: Pernah.
0: Kapan lombanya?
1: Kapan ya? Pas lagi di sekolah ada lomba, nah aku ikutan, terus aku juara satu.
0: Oh, juara satu. Suka ada lomba-lomba gitu berarti ya, di sekolah ya. Oke. Nah, sekarang masih deg-degan enggak?
1: Enggak, udah lega ya.
0: Jadi memang suka deg-degan. Sebelumnya memang suka

0: dalam seminggu berapa kali? Apa tiap hari?
1: Tiap hari.
0: Jadi misalkan mau lomba minggu depan nih, kamu latihannya seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya atau?
1: Kalau misalnya udah tahu lombanya kapan, ya dicicil-cicil gitu latihannya.
0: Jadi sejauh mungkin kamu udah ke pelatihan. Ya. Wah, jadi memang kamu orangnya sangat mempersiapkan diri ya. Nah, untuk kamu kayak sekarang nih di radio, kamu latihan dulu nggak sebelumnya atau karena udah biasa kamu udah nggak usah latihan gitu? Apa tetap ada latihan?
1: Tetap latihan.
0: Berapa lama kamu latihan untuk perform radio kayak tadi? Seminggu ada?
1: Seminggu
0: sebelumnya atau 3 hari?
1: Ya hari-hari kemarin lah.
0: Hari-hari kemarin, jadi udah tetap ada persiapan ya? Wah, keren banget. Nah ngomong-ngomong, selain nyanyi kamu punya hobi lain gak?
1: Paling bisanya nyanyi, tapi aku juga bisa keyboard.
0: Kalau hobi, misalkan menggambar atau olahraga atau apa?
1: Aku hobinya main game.
0: Main game apa kamu?
1: Apa ya? Banyak sih.
0: Yang paling suka nih?
1: Ada Free Fire,
0: Roblox. Tembak-tembakan, Roblox juga
1: ya,
0: main.
1: Ya ada itu sih.
0: Wah, keren. Nah, kamu kira-kira punya teman nggak buat, punya pesan nggak buat teman-teman yang punya hobi sama atau yang pengen belajar nyanyi juga kayak
1: ada.
0: Kamu?
1: Ada. Pesannya adalah jangan cepat menyerah. Kalau misalnya gagal, coba lagi gitu. Dan kamu pasti bisa.
0: Pasti bisa. Jadi jangan menyerah ya, coba terus ya. Wah, keren banget. Oke, thank you ya, Shien ya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Nah, pendengar, nanti kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama masih ada Joan dan juga Quincy. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu beberapa buah lagu ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih dalam acara Talk and Inspire bersama dengan Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya sama Shane, dan tadi Shane juga sudah perform keren banget. Nah, sekarang ada adik kita yang kedua nih yang bernama Joan ya. Halo Joan.
1: Hai.
0: Hai. Joan hari ini mau perform apa?
1: Mau berpuisi.
0: Mau berpuisi. Nah, pendengar, Joan hari ini mau berpuisi. Nah, boleh nggak ngobrol-ngobrol sedikit tentang puisinya? Hari ini kamu mau berpuisi yang nyeritain tentang apa?
1: Tentang cara menjaga alam.
0: Cara menjaga alam?
1: Ya.
0: Kenapa kamu pilih menceritakan tentang cara menjaga alam?
1: Agar alam tetap nyaman dan kita bisa hidup di sana dengan nyaman juga.
0: Wah, keren banget ya. Kayaknya seru nih ceritanya, jadi gak sabar mau dengerin Joan perform. Kayaknya masih deg-degan ya?
1: Iya.
0: Tarik napas dulu ya, tenang ya. Dan ini pendengar kayaknya juga udah gak sabar nih mau dengerin Joan perform. Udah siap?
1: Ya.
0: Oke, kita langsung aja ya. Mau dengerin Joan perform. Yuk, silakan.
1: 大家好，今天我要给大家朗诵。地球妈妈在等我们，地球妈妈在微笑，蓝天白云多美好，小鸟唱歌，树在摇，青青河水向前跑。 阳光轻轻照大地，花儿点头在问好。可是有一天，风不再轻，天空变得灰又冷，森林慢慢变安静，听不见小鸟歌声，小鱼。 不再快乐哟，大海不再那么蓝，地球悄悄在发愁。是谁乱丢垃圾袋？是谁让空气变坏？是谁忘了关水龙头，让地球偷偷在难过？其实。 我们做得到，少用一点塑料袋，多种一颗小鼠苗。关灯节水要积劳，娃娃要把垃圾捡，轻轻走，补上花草。从我做起，每一天，世界一定变更好。谢谢大家。
0: 哇， keren banget ya penampilan dari Joan. Wah, kayaknya kamu fasih banget nih ngomong bahasa Mandarin. Dari umur berapa sih kamu belajar bahasa Mandarin?
1: Waktu kecil, kayaknya.
0: Udah sekolah belum?
1: PG?
0: Iya. Wah, wow, dari PG udah belajar bahasa Mandarin. Waktu PG atau TK, di mana sekolahnya?
1: Di Bintang
0: Mulia juga.
1: Yeah.
0: Wah, keren ya memang sekolah ini dari kecil udah belajar bahasa Mandarin. Apakah kamu les juga nggak selain belajar di sekolah?
1: Les, seminggu 4 kali di sekolah juga belajar, terus di rumah ngomong sama mami bahasa Mandarin.
0: Wah, pantesan. Pantesan fasih banget. Kalau menurut kamu yang paling susah dari belajar bahasa Mandarin apa sih?
1: Nadanya harus benar, terus sudahnya harus ngehafalin, terus harus bikin kalimat yang tepat.
0: Oh, jadi paling susah nadanya ya?
1: Iya, nadanya.
0: Nadanya. Nah, tadi kan untuk kamu bisa membacakan puisi dalam bahasa Mandarin kan gak gampang ya, apalagi kalau kamu harus tampilnya di depan banyak orang. Kamu merasa deg-degan nggak?
1: Deg-degan banget.
0: Deg-degan banget.
1: Ya.
0: Lebih deg-degan mana, tampil di atas panggung atau tampil di radio?
1: Tampil di atas panggung.
0: Kenapa?
1: Orangnya pada ngelototin.
0: Orangnya pada melotot ini, lihat semua ya. Jadi lebih tegang. Nah, gimana caranya kamu mengatasi supaya kamu tetap bisa perform dengan baik meskipun kamu tegang?
1: Banyak latihan.
0: Oh, jadi tetap ya, kuncinya di latihan ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana caranya kamu latihan supaya kamu bisa lancar dan kamu bisa berani tuh ngomong depan banyak orang?
1: Tarik nafas sebelum mau tampil atau mau rekam kayak gini, minum dulu.
0: Minum dulu.
1: Terus udahnya latihan lagi.
0: Latihan lagi,
1: iya.
0: Gitu. Nah, pernah nggak kamu pas lagi tampil gitu terus tiba-tiba lupa?
1: Pernah.
0: Nah, kalau lupa gitu gimana?
1: Lanjutin aja.
0: Lanjutin
1: kan
0: aja.
1: Orang nggak tahu.
0: Benar ya, pokoknya jangan sampai diem ya.
1: Iya,
0: lanjutin aja. Nah, apakah kamu udah sering tampil memang di acara-acara kayak di sekolah atau di mana gitu untuk baca puisi kayak gini?
1: Udah sering.
0: Udah sering.
1: Iya.
0: Udah pernah ikut lomba juga?
1: Udah.
0: Berapa kali dapat juara? Ingat? Atau selalu dapat juara tiap lomba?
1: Enggak setiap lomba dapat juara. Kadang dapat, kadang enggak.
0: Kadang dapat, kadang enggak. Nah, berapa lama sih kamu mempersiapkan diri buat latihan untuk mengikuti sebuah lomba? Misalkan ada lomba nih di sekolah baca puisi, terus kamu prepare-nya berapa hari sebelumnya? Seminggu kah?
1: Kayak
0: sebulan?
1: Tiga minggu? Iya.
0: Terus setiap hari latihan berapa lama?
1: Setiap hari latihan kayak cuma 30 menit.
0: 30 menit, tapi setiap hari?
1: Enggak sih, enggak setiap hari juga.
0: Enggak setiap hari juga. Jadi kira-kira seminggu berapa kali?
1: Seminggu 6 kayaknya.
0: 6 kali, jadi ada liburnya lah ya sehari.
1: Iya.
0: Nah, selain kamu kan ini banget, apa, pasti banget nih bahasa Mandarin. Hobi kamu apa sih sebenarnya?
1: Menggambar.
0: Oh, menggambar. Iya. Menggambarnya gambar apa? Gambar orang, gambar pemandangan, atau gambar apa?
1: Pemandangan juga.
0: Gambar pemandangan juga. Nah, kamu punya pesan gak buat teman-teman yang pengen seperti kamu nih bisa bahasa Mandarin dengan baik?
1: Untuk teman-teman yang mau juga jadi apa sih, bisa belajar Mandarin dengan baik, semangat, jangan mudah menyerah ya.
0: Jadi harus
1: Tuhan,
0: semangat. Terus?
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan Yesus memberkati. Jadi intinya sama ya dengan Shen tadi ya, harus rajin berlatih, terus jangan mudah menyerah berarti ya. Oke. Nah, itu pendengar, tips dari Joan ya, kalau pendengar mau pinter bahasa Mandarin kayak Joan, harus rajin berlatih dan jangan mudah menyerah ya. Oke, nanti kita masih mau lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita. Ada satu lagi teman kita. Halo, namanya siapa?
2: Halo, nama aku Quincy Marshafi.
0: Quincy ya. Quincy, hari ini mau perform apa?
2: Hari ini aku mau perform memainkan alat musik erhu.
0: Oke, memainkan alat musik erhu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan dengerin bagaimana Quincy perform, kita dengerin dulu ya beberapa buah lagu sambil mempersiapkan Quincy juga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Talk and Inspire bersama dengan Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Nah pendengar, bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di sore hari ini. Ya, pendengar, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Quincy, ini Quincy masih siap-siap ya, kita mau ngobrol dulu sama Miss yang mendampingi ya. Halo Miss, bisa memperkenalkan diri dulu mungkin?
1: Halo semuanya, saya Miss Silvi dari Bintang Mulia.
0: Oke.
1: Salam kenal.
0: Iya, selamat datang ya Miss ya. Kalau lihat tadi perform anak-anak ini kan masih duduk di bangku sekolah dasar, tapi penampilannya udah luar biasa ya. Itu dibimbing mulai kapan Miss?
1: Ya, jadi sebenarnya sih ini kan Mandarin ya. Jadi memang kita setiap hari itu ada pelajaran Mandarin. Jadi dari segi kosakatanya udah dapet ya dari situ. Cuma untuk fokus lagi latihan mempersiapkan ini kurang lebih sih 1 bulan sampai 3 bulanan.
0: Oke. Nah, proses latihan anak-anak ini sampai mencapai level seperti tadi kan pasti perlu proses ya.
1: Ya.
0: Berapa lama, Miss? Untuk mencapai hasil seperti yang tadi, kan keren banget tuh kayak Shane sama Joan gitu.
1: Ya, proses latihan sih pasti rutin ya, karena mereka, kita juga ajarkan anak-anak untuk memberikan yang maksimal. Jadi latihannya rutin, setiap listes kita latihan, dilatih juga sama guru Mandarinnya. Juga di rumah mereka dianjurkan untuk tetap latihan ya, kurang lebih sebulan sampai tiga bulan.
0: Oh gitu ya. Nah ini kan anak-anak memang bagus banget lah ya. Sebelumnya apakah anak-anak ini tuh memang udah punya bakat dari awal atau ini adalah hasil dari latihan rutin?
1: Ya jadi memang sih kita sudah melihat bakat-bakat itu ya dari kan ada apa, di pelajaran juga ada tes performance. Nah di situ tuh memang terlihat juga mereka bakatnya, ditambah ya kita latihan juga. Gitu.
0: Jadi gimana caranya mengembangkan si anak yang udah berbakat ini dan udah punya potensi kuat?
1: Ya jadi kita tuh menyediakan wadahnya. Di kita itu ada namanya Bintang Mulia Language Competition. Ya jadi di situ mereka semua bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mau puisi, mau storytelling itu di situ tuh ya, Bintang Mulia Language Competition kita sediakan wadahnya. Ada juga Bintang Mulia Chinese Culture Festival gitu. Jadi di situ ya Mandarin-Mandarinnya gitu ya. Ada juga BM Got Talent, ini dari semua mereka bisanya apa, bakatnya apa, kita sediakan lah. Ada yang kemarin ada yang ngisi sulap, ada yang nyanyi, ada yang bahkan apa itu yang lucu-lucuan tuh namanya ya itu
0: stand
1: juga
0: up
1: ada
0: comedy,
1: iya ya? Betul ada juga itu. Wah, seru keren. Deh
0: seru banget ya berarti ya. Di BM Got Talent ini. Nah Miss, tadi kan kayak Shane itu menyanyikan lagu bahasa Mandarin kan nggak mudah. Dan nggak semua orang bisa melafalkan kata demi kata dengan benar. Nah gimana caranya melatih pengucapan Mandarin supaya bisa tetap jelas saat bernyanyi?
1: Ya kalau di menyanyi kan tentu saja mereka tuh harus teknik vokalnya juga penting ya. Jadi mereka itu dilatih ininya apa, di menyanyi itu artikulasinya gitu ya. Tapi untuk kalau nyanyi kan sebenarnya ketutup sama irama lagunya. Nah untuk puisi ini nih, mereka puisi itu tentu saja dari segi nadanya itu kan ada beda nada, itu beda arti.
0: Beda arti ya.
1: Iya, jadi mereka itu latihan aja yang kurang-kurangnya dilatih lagi tuh, terutama yang salah-salahnya gitu, yang masih salah.
0: Oh iya. Nah selain itu Miss, gimana caranya untuk membangun si anak ini punya teknik dan juga feeling dan ekspresi pada saat anak-anak ini perform?
1: Ya, jadi anak-anak itu bukan sekedar apa ya, hafal dan bisa menyanyikan gitu ya atau bisa berpuisi, tapi mereka itu supaya dapat feelingnya, mereka tuh harus mengerti arti lirik lagunya atau lirik puisinya gitu, supaya lebih bisa menghayati dan berekspresi gitu.
0: Nah, biasanya berapa banyak nih intensitas latihan yang dilakukan untuk mencapai hasil seperti ini?
1: Iya, untuk persiapan ini sendiri kita tuh biasanya setiap hari di recess gitu. Mereka tuh latihan ke kantor guru gitu untuk dilatih.
0: Jadi setiap hari ada latihannya.
1: Iya.
0: Oke. Dan apakah selain mereka latihan di sekolah, mereka juga didorong untuk latihan sendiri di rumah?
1: Iya, pasti itu. Soalnya kan di sekolah juga banyak kegiatan yang lainnya ya. Jadi cuman kita bisa paling di recess. Paling sisanya berarti di rumah.
0: Di rumah. Jadi memang peran orang tua cukup besar ya dalam mendukung perkembangan anak seperti ini. Nah, bagaimana mengembangkan kerjasama antara guru dan orang tua nih dalam mengembangkan kemampuan anak?
1: Ya, orang tua di sini puji Tuhan semuanya bisa sangat kerjasama, mereka juga antusias. Jadi saat kita misalnya ada lomba, kita informasikan mau ikut tidak, ya mereka dengan antusias ingin ikut gitu. Terus kita juga mendiskusikan lagu apa yang mau dinyanyikan gitu, supaya kita bisa satu hati gitu.
0: Jadi memang harus ada kolaborasi ya antara orang tua dengan guru dalam mengembangkan si kemampuan anak ini.
1: Iya betul.
0: Nah, Miss, selain kemampuan vokal dan juga speech, soft skill apa yang ikut terbentuk dari proses ini?
1: Ya, tentunya kita perlu karakter ya, karakter tidak mudah menyerah gitu ya, sama rajin itu yang paling penting.
0: Nah, apakah anak-anak ini juga mereka didorong untuk mengikuti lomba dan kompetisi?
1: Iya, betul. Selain kita tadi ada wadah-wadahnya di intern kita, kita juga tidak tertutup kemungkinan dan terbuka gitu kalau ada dari luar untuk ada mengadakan lomba, kita ikut juga.
0: Jadi sekolah mensupport ya, untuk mereka berlomba dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Nah, bagaimana cara sekolah memberikan dukungan tambahan dengan anak yang sudah mempunyai potensi, bagaimana dari sekolah?
1: Ya, jadi selain kita tadi menentukan membuat wadahnya, kita juga mensupport mereka dengan memberikan latihan tambahan gitu kalau diperlukan. Misalnya nih, udah mau deket-deket latihan, waktunya kurang, kira-kira masih belum siap, kita tambahkan waktunya di luar sekolah dengan tentu saja seizin orang tua gitu.
0: Jadi memang sekolah sangat mendukung ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi kan di antara anak-anak ini juga mereka sudah berprestasi ya, menjadi juara seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga supaya anak-anak ini tetap rendah hati walaupun punya kemampuan di atas rata-rata atau pernah juara-juara di lomba gitu? Gimana jadi, caranya itu?
1: Jadi kita selalu menekankan mereka yang tentu saja sebelum dan sesudah lomba kita ngajak mereka berdoa dan terus menerus mengingatkan bahwa semua yang mereka punya itu adalah talenta yang Tuhan kasih. Jadi dijadikan buat berkat buat orang juga dan tetap rendah hati gitu. Itu teh semua pemberian Tuhan, bukan kemampuan mereka sendiri gitu.
0: Jadi memang supaya anak-anak ini tetap rendah hati ya, Miss ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, Miss sendiri punya harapan apa nih buat anak-anak ini ke depannya?
1: Ya, kita sih sebagai guru ya berharap mereka tuh dimanapun bisa jadi berkat gitu ya, bisa mengasah talenta mereka. Kalau menang jangan sombong, kalau kalah juga jangan berkecil hati gitu.
0: Maju ya.
1: Iya, terus maju.
0: Nah, Miss apakah punya pesan buat orang tua yang melihat anaknya punya bakat tapi mereka masih ragu untuk mengembangkannya?
1: Iya, jadi saya pesan-pesan ya untuk papa mama, kita bersyukur ya setiap anak lahir dengan talenta yang dari Tuhan, Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita, itu tuh bukan suatu kebetulan gitu ya. Jika papa mama melihat anak punya bakat menyanyi, olahraga, menggambar atau apapun juga, itu pun titipan Tuhan gitu ya. Jangan juga terus di akademik terus gitu ya. Selain akademik kan tiap orang beda-beda ya talenta yang Tuhan kasih. Pokoknya Tuhan tuh tidak melihat minta hasil yang sempurna, tapi kesetiaan kita buat memulai. Jadi yuk papa mama di rumah, kita terima anak kita apa adanya, tapi jangan biarkan mereka seadanya.
0: Oke, keren banget tipsnya ya buat papa mama di rumah yang lagi dengerin. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Kak Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara Talk and Inspire bersama dengan Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Nah pendengar, gimana rangkaian lagu yang tadi dihadirkan? Semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini ya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Miss Silvi. Sekarang bagian ngobrol-ngobrol sama Quincy ya. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Gimana? Tegang nggak?
1: Tegang banget.
0: Ya tadi sempat ada ini ya sedikit yang harus disiapkan dulu sebelum mau perform. Nah ngomong-ngomong sebelum perform nih, Kak Steve mau tanya dulu, kenapa kamu kok pilih belajar main erhu? Apa sih yang menarik dari alat musik ini buat kamu?
1: Aku pilih erhu karena erhu itu unik dan buat aku suaranya indah banget.
0: Erhu ini indah banget suaranya ya. Nah udah berapa lama sih ngomong-ngomong kamu belajar main erhu ini?
1: Aku udah mulai dari kelas 5. Jadi kurang lebih 2 tahun.
0: 2 tahun belajar ya. Nah hari ini kamu mau main lagu apa dengan erhu kamu?
1: Hari ini aku akan main lagu Kao Shang Qing. Salah satu lagu rakyat klasik Taiwan yang terkenal karena melodinya yang indah. Dan itu lagu ini menggambarkan keindahan Gunung Ali.
0: Oke, wah keren banget nih. Jadi udah gak sabar mau dengerin kamu main erhu. Dan pendengar juga pasti penasaran juga. Yuk langsung aja kita dengerin penampilan erhu dari Quincy.

0: Quincy ya dengan Erhu-nya. Wah, kalau menurut Kak Steve sih pilihan kamu belajar Erhu itu unik sekaligus hebat. Karena kan anak-anak sekarang sepertinya nggak banyak yang mau belajar alat musik tradisional, khususnya alat musik tradisional Chinese ya. Nah, ngomong-ngomong yang ngajarin kamu main Erhu itu siapa sih?
1: Jadi di SD Bintang Mulia teh ada pelajaran seni budaya. Salah satunya itu belajar memainkan alat musik erhu. Jadi pas aku main erhu, aku diajarin sama Lausi Johannes.
0: Nah, apakah kamu selain di sekolah les khusus nggak nih untuk belajar erhu ini?
1: Aku sih nggak les ya, tapi aku suka latihan di rumah.
0: Oh, jadi karena kamu punya alatnya juga, jadi di rumah latihan sendiri ya?
1: Iya.
0: Nah, seberapa sering sih kamu belajar sendiri di rumah?
1: Di rumah setiap hari sih, tapi kadang-kadang ada bolongnya
0: dikit. Ada bolongnya dikit. Berapa lama sekali belajar?
1: Setiap hari bisa 30 sampai 1 jam.
0: 30 menit sampai 1 jam. Wah, keren banget nih. Berarti kamu emang punya apa ya, punya semangat ya, punya semangat pengen bisa main gitu ya, jadi konsisten latihan terus. Nah, waktu pertama kali belajar pasti dong ada yang, ada hal yang paling susah buat kamu pelajari. Nah, apa itu dalam bagian erhu ini?
1: Kalau erhu awal-awalnya sih yang paling susah buat aku hand positionnya, posisi tangannya. Karena kalau misalnya salah dikit itu pasti nadanya bisa false.
0: Jadi itu yang paling susah ya?
1: Iya.
0: Nah, tadi sebelum tampil, apakah kamu ngerasa deg-degan?
1: Deg-degan banget, nih.
0: Nah, gimana caranya supaya kamu bisa tampil dengan baik meskipun kamu deg-degan?
1: Tapi aku selalu bilang untuk tetap tenang, tetap bahagia walaupun deg-degan.
0: Tetap happy ya?
1: Iya.
0: Nah, selain di sini, apakah kamu juga sudah sering tampil di acara-acara lain?
1: Terakhir kali aku tampil di acara Chinese New Year di sekolah.
0: Di sekolah. Nah, selain Lause di sekolah, siapa lagi yang paling mensupport kamu untuk main alat musik erhu ini?
1: Orang tua aku pasti. Karena mereka teh setiap pagi, setiap malam selalu bilang untuk latihan erhu, latihan erhu.
0: Jadi memang sangat mendukung sekali ya.
1: Iya.
0: Nah, selain main erhu, kamu punya hobi lain nggak?
1: Ada, aku punya hobi menggambar pemandangan, karakter-karakter, dan hewan-hewan.
0: Wah, jadi hobi menggambar ya?
1: Iya.
0: Nah, kamu kira-kira punya pesan apa nih buat teman-teman lain yang mau belajar alat musik, khususnya alat musik tradisional Chinese kayak erhu ini?
1: Untuk teman-teman yang mau mencoba main alat musik tradisional Chinese, semangat ya, jangan mudah menyerah. Kalau misal kalian lakuinnya sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan membuat kalian bahagia. Latihannya setiap hari ya.
0: Oke, terima kasih ya Quincy ya. Oke, pendengar, gak kerasa ya waktu pertemuan kita sudah harus berakhir. Nah, senang banget ya kita bisa ngobrol sama Shane, Joan, dan juga Quincy ya. Dan juga tadi mereka sudah berbagi tips supaya teman-teman di rumah juga bisa semangat dalam belajar apapun itu, baik itu dalam menyanyi, dalam baca puisi, maupun memainkan alat musik. Nah, akhirnya Kak Steve harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan di sini juga teman-teman mau pamit juga ya, ada siapa aja?
2: Shane, Joan, Quincy.
0: Oke, kita semua pamit ya. Sampai jumpa.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
1: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
0: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
1: Halo, saya Dr. Sita Kristin, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menopang dan menguatkan kita. Ampuni kami jika kami sering mendukakan Roh Kudus dengan hidup kami yang kami sengaja berbuat dosa. Tuhan, tolong kami supaya kami menyadari bahwa kami butuh bantuan Tuhan agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat bangkit dengan kekuatan Roh Kudus dan menjauhi dosa. Tuhan, tolong ampuni segala dosa kami dan tolong kami supaya kami bisa bertobat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Nah, kita tahu ya, ternyata firman Tuhan juga berkata dalam Roma 8 ayat 26.
1: 我们也知道在罗马书8章26节是这样说的。
0: Demikian juga Roh membantu kita ke dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
1: 罗马书8章26节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎么样祷告，只是圣灵亲自用不说出来的叹息替我们祷告。
0: Dalam hidup ini kita tahu ya, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang sebenarnya terlalu sulit kita jalani sendirian.
1: 我们知道在我们的生命中有很多挣扎困难，我们很难自己逃过的。
0: Nah, bersyukur ya, kita punya Roh Kudus yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita.
1: 我们非常的感恩有圣灵来帮助我们，坚固我们来透过这一切。
0: Bagaimana Tuhan sudah menolong kita dan terus akan menolong kita.
1: 主怎么样帮助我们，主会一直帮助我们。
0: Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan menyanyikan dulu lagu Roh Kudus Hadir di sini.
1: 待会我们要听到之前，我们要先来唱主圣灵降临在此地。
0: Pertama-tama dalam bahasa Mandarin, lalu dalam bahasa Indonesia ya.
1: 我们用中文。

0: jangan ragukan Tuhan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini.
1: 别对上帝犹豫，因为上帝的帮助到今天依然如故。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sita Kristin, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah.
1: Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga hidup.

0: bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi berapa banyak hidup kita menginspirasi orang lain.
1: 别说你在世上能活多久, 而是今生的岁月里, 你曾造福多少个人?
2: 하디하디 dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja. Padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya. Sampai ke anak lidahnya jadi ada dua.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu. Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Sinta Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom para pendengar, saya Pendeta Santobi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan Sera Live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, para pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan bacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah kami terima. Hadirlah saudara, sebelum kita merupakan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari saudaraku, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan adalah Allah yang terus mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu, Tuhan tolong baik hamba-Mu dan setiap kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh bicara kepada setiap kami, sehingga firman-Mu sungguh Tuhan menolong kami untuk tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh di dalam menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.

Ya, saudara, kita akan merupakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 92. Mazmur 92, kita akan baca ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, dan kita akan merupakan tema firman Tuhan tetap kokoh di masa kini, ya. Tetap kokoh di masa kini. Saudara, saya akan bacakan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang tanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan. Saudara kasih, di masa saat ini, saudara, saya tahu saudara tantangan semakin tidak mudah bagi kita. Ya, hari ini saja harga BBM naik, ya. Pertamax dari 16.000 dari semulanya 12.000. Ada banyak lagi saudara barang-barang yang naik. Ya, kalau kita keluar kota juga tiket pesawat naik, harga-harga barang naik juga saudara. Ini salah satu pergumulan kita hadapi, yaitu pergumulan ekonomi. Pengeluaran semakin besar, tapi penghasilan mungkin tetap bahkan bisa berkurang. Bahkan ada sebagian kita bisa saja terancam PHK, tidak punya pekerjaan. Karena dengan kondisi ini mungkin perusahaan-perusahaan juga bisa mengurangi pegawai atau bahkan menutup usaha mereka. Belum lagi kita juga menghadapi tantangan kesehatan. Saat ini kalau saudara sakit, biaya makin mahal. Masuk rumah sakit tidak murah. Dan itu juga memerlukan biaya dan juga tentu ekstra dari kita untuk bertahan menghadapi sakit itu. Nah, banyak lagi saudara yang kita hadapi, belum perkembangan zaman, godaan, pencobaan yang kita hadapi. Inilah realita yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Inilah yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Dan jujur, semakin lama tantangan buat kita tidak mudah. Ya, dan tidak heran mungkin ada yang kecewa sama Tuhan, ada yang meninggalkan Tuhan. Itu di dalam sisi respon negatif terhadap situasi yang ada. Tapi saudara, saya berharap kita tentu berespon secara positif. Ketika kita punya pergumulan yang kita tidak mungkin hadapi, ada banyak tantangan kita hadapi, justru seharusnya kita datang sama Tuhan, ya. Kita rindu gereja-gereja bukan semakin ditinggalkan, tapi justru semakin banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan, dan meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 92 ayat 13-16 ini, saudara, akan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang benar kita akan kokoh di tengah pergumulan masa kini, di tengah kondisi saat ini yang tidak mudah bagi kita. Ya, dan Mazmur ini mengajarkan kepada kita bagaimana saudara

Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara, ini kita menggambarkan, penulis Mazmur ini menggambarkan bahwa seperti pohon. Kalau pohon itu ditanam kuat, ya, kalau pohon itu punya akar yang dalam, yang kokoh, maka dia akan bertumbuh, dikatakannya bertunas. Ya, gambaran bahwa pohon ini, saudara, dimanapun pohon, saudara, kalau saudara lihat pohon yang akan kuat di tengah badai itu apapun, dia akarnya semakin kuat dan dalam. Tapi kalau akarnya ya tidak dalam, ya hanya merambat saja, itu mudah dicabut. Ya, kalau ada angin juga mudah terbawa oleh angin. Tapi seperti pohon-pohon yang besar, yang akarnya kuat, angin badai apapun akan kuat. Nah, pemazmur mengajak kepada kita, saudara, bahwa di sini kata firman Tuhan bahwa kita harus kuat, kokoh, ditanam di bait Tuhan. Ya, ini menggambarkan bahwa orang Kristen itu harus tertanam dalam Tuhan. Di bait Tuhan ini menggambarkan, saudara, ya, kehadiran Tuhan. Dikatakan ada gambaran di bait Tuhan, di pelataran Allah kita. Ini adalah tempat di mana umat Tuhan menyembah Tuhan. Ini adalah tempat di mana umat Tuhan datang kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya minta permohonan akan pergumulan mereka, umat Tuhan, tapi juga ada pengampunan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi gambaran ini menekankan bahwa kita akan kuat, kita akan kokoh, kita akan bertunas, kita akan tumbuh subur, itu kalau kita betul-betul ada di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, dan katakan sekali lagi, ditanam di bait Allah, bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara, jangan sampai saudara kita sebagai orang Kristen mengaku Kristen tapi tidak kuat ya di dalam Tuhan. Dan kadang-kadang saudara, inilah yang realitas yang terjadi. Kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, saya punya Allah, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa hidup saya seperti tidak diberkati oleh Tuhan? Saudara, pertanyaannya bukan bicara tentang apakah Tuhan memberkati kita atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah kuat kokoh di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena realiti hidup kita ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Hidup dalam dunia yang berdosa tidak membuat kita ya tidak akan mengalami apapun karena oh Tuhan jaga kita. Tidak. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kecelakaan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit, kadang Tuhan izinkan kita mengalami mungkin ekonomi kita sulit, usaha kita mandek. Tapi di dalam situasi itu kita akan kuat karena kita ada di dalam Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, inilah kekuatan kita bersumber, berakar di dalam Tuhan. Saudara, seperti gambaran nih, kalau kita misalkan kita ingin coba yang satu kita tanam pohon, ya dua pohon, yang satu di pot yang kecil, sedangkan yang satu di tanah yang subur, ya di tanah. Nah, saudara, ketika musim kemarau tiba, apa yang terjadi, ya? Nah, saudara, kalau pohon ditanam pot kecil, ya mungkin kurang air karena mungkin jarang disiram, maka dia akan cepat layu dan mati karena terbatas airnya. Tapi pohon yang ditanam di air, di tanah yang ya apalagi dekat dengan sumber air, maka dia akan tetap kokoh. Ya tetap kuat karena akarnya menjangkau sumber air yang lebih dalam, ya akan tetap bertahan. Kalau sudah perhatikan pohon-pohon, ada sistemnya. Ketika musim gugur, saudara, mereka akan menggugurkan. Musim kemarau, ya kalau Indonesia musim kemarau, maka cirinya adalah pohon-pohon itu akan menggugurkan daun-daunnya supaya mengurangi penyerapan air. Tapi mereka akan tetap punya akar mencari air. Nah, baru waktu musim semi tiba, mereka akan bertunas, mengeluarkan tunas-tunas baru, dan itu seperti kehidupan yang baru. Tetapi intinya mereka tidak akan mengalami layu dan mengalami kematian karena ditanam ya dengan akar yang kuat, yang dalam, ya, dan itu membuat mereka kuat menghadapi situasi kemarau mungkin yang panjang apapun. Dan sini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan bisa kuat di dalam situasi yang sulit karena dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Nah, setelah karena itulah kita boleh merenungkan apakah kita sungguh-sungguh

tumbuh, tertanam dalam Tuhan. Apakah ketika kita datang kepada Tuhan ibadah kita, apakah kita betul-betul menikmati ibadah kita? Ketika mendengar firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh meresapi firman Tuhan yang mengajar kepada kita? Ya, apakah kita justru sebaliknya, kita kritik firman Tuhan, kita kritik orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kayaknya kita pasang benteng-benteng untuk tidak mendapatkan berkat firman Tuhan. Tapi setelah kasih, saya percaya kalau kita punya waktu teduh dekat Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita boleh dekat sama Tuhan. Intinya adalah di dalam situasi apapun kita boleh ada dalam Tuhan. Kita kuat dalam Tuhan, kita boleh andalkan Tuhan. Nah, saudara yang kedua, saudara, firman Tuhan berkata ayat yang 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, saudara, orang benar dikatakan yang dekat dengan Tuhan akan, ya, orang yang berakar dalam itu akan, ya, bertunas, artinya subur. Nah, yang kedua, saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan hanya berakar, tapi kita bertumbuh, kita menghasilkan buah, saudara. Saudara, gambaran kalau kita belajar tentang pohon korma, saudara, ini menarik sekali. Pohon korma itu, saudara, tumbuh di tempat yang sulit, di gurun panas yang kering, mungkin jarang air, tapi yang luar biasa dia bisa bertahan dan menghasilkan buah, bahkan semakin tua semakin berbuah. Ini artinya apa, saudara? Bahwa dari gambaran pohon korma dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, artinya tetap dia tidak bergantung pada situasi apapun, di tengah kesulitan, tantangan, dia tetap bertahan, berbuah di dalam Tuhan. Ini artinya apa, saudara? Ketika kita sudah berakar dalam Tuhan, maka orang benar akan berbuah di tengah situasi apapun. Ya, tetap ada hasil yang boleh dikerjakan. Bahkan kata firman Tuhan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ini luar biasa. Karena pohon aras di Libanon itu terkenal pohon yang besar, yang sangat kuat dan hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi gambaran yang kedua kita belajar adalah sebagai orang-orang dari Mazmur 92 ini, saudara, kita akan tetap, ya, bertumbuh berbuah karena kita percaya Tuhan menolong setiap kita. Nah, saudara, jujur kadang kita hadapi tidak mudah di dalam kita menghadapi situasi yang ada. Saudara, orang-orang yang diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang tidak mudah sebenarnya menolong kita lebih kuat. Pohon korma di situasi yang keras, ya, yang tidak mudah, mungkin, ya, yang menghadapi situasi sulit, tapi sebenarnya menolong kita untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, Tuhan izinkan situasi dalam kehidupan kita, tapi sebenarnya dari semua pergumulan kita hadapi untuk menolong kita punya karakter yang kuat, kokoh, bertahan di dalam situasi apapun. Saudara, memang lebih mudah kita mengeluh sama Tuhan, lebih mudah kita marah sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Tapi itu bukan ciri orang Kristen yang sejati. Itu bukan ciri orang benar. Orang benar adalah orang tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam situasi apapun, tapi dia tetap ada dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berakar pada Tuhan, dia akan terus bertumbuh, berbuah menjadi orang yang dewasa. Dan tentu, saudara, ketika pohon bertumbuh, ya, ke atas, tinggi besar, bukan artinya tidak ada tantangan. Semakin pohon tumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin besar angin yang melanda dia, semakin tinggi resikonya untuk dia mungkin tercabut dari akarnya karena kuatnya angin yang dahsyat. Tapi saya percaya ketika pohon itu tetap berakar kuat di dalam angin sedahsyat apapun, tetap tidak merobohkannya. Nah, anak-anak Tuhan, saudara, Tuhan izinkan ada angin badai situasi dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan bukan membuat kita jatuh, membuat kita kalah, membuat kita tinggalkan Tuhan, bukan. Justru Tuhan berikan ujian-ujian itu supaya kita kenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita ingat dalam Alkitab Ayub, Tuhan kasih penderitaan yang begitu dahsyat. Mungkin secara pribadi saya tidak akan kuat seperti Ayub. Ya, kehilangan hartanya, kehilangan semua anaknya, ya, dalam satu hari semua kehilangan, ya, dahsyat luar biasa penderitaan.
Belum lagi Tuhan juga izinkan iblis menjamah tubuhnya dengan sakit borok yang luar biasa, yang gatal luar biasa. Dia dianggap orang paling hina, dia tersisi, tidak ada orang yang mungkin dekat lagi sama dia. Dulu dia kaya, banyak orang datang sama dia, tapi kemudian tidak ada yang mau dekat dia, walaupun kemudian nanti ada sahabat-sahabatnya dekat sama dia. Tapi setelah kita tahu, pergumulan berat itu juga membuat istrinya marah, ya, bahkan ya katakan, kau sudah tinggalkan imanmu. Ayub justru berkata pada istrinya, kau itu perempuan gila, kau mau terima yang enak tapi kau tidak mau terima yang tidak baik. Sudah, ini contoh yang luar biasa, ya. Di tengah penderitaan yang kuat, dia tetap kokoh, karena dia turutin datang ibadah sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Tapi saudara, pergumulan yang kita hadapi, ya, apapun yang kita hadapi itu sebenarnya ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Orang yang ingin sabar akan diberikan konflik, masalah yang membuat kadang kita tidak sabar. Tapi setelah kita melewati, kita lebih sabar. Kadang kita butuh pertumbuhan iman kita. Tuhan izinkan kita punya masalah, kita berdoa sampai mungkin detik-detik terakhir, Tuhan jawab, dan kemudian kita lihat Tuhan itu dahsyat. Kita beriman sama Tuhan. Mungkin kita perlu bertumbuh di dalam kemurahan kebaikan kita. Nah, kadang-kadang kita di ada situasi yang sulit, dan kemudian Tuhan tolong, ada orang yang baik sama kita. Atau kita diajarkan untuk belajar untuk melepas apa yang kita punya untuk kebaikan orang, sehingga kita bertumbuh. Saudara, ini yang menjadi kunci penting di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Firman Tuhan katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma, pohon aras di Libanon, itu pohon yang besar, yang berguna, yang hebat, luar biasa. Tapi mereka butuh proses, ya. Pohon korma sekali lagi melewati tanah kering, mungkin keras, tidak mudah, air sulit, tapi mereka tetap kokoh. Ya, situasi yang sulit. Aras Libanon, pohon besar, tinggi besar, tapi badai juga semakin kuat menghantam, tapi tetap tumbuh subur. Karena itulah saudara kasih, mari kita belajar juga kembali, ketika kita punya situasi yang sulit, kita belajar bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan bagi saya? Kalau kita menghadapi situasi sulit, kita belajar untuk melihat bahwa ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan tetap berguna sampai masa tua. Ini sebuah janji pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidup kita, orang benar. Ini adalah selain kita itu kuat, matang secara rohani kita, ya, karakter kita, tapi kita juga akan terus diberkati Tuhan untuk menjadi berkat sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Gambarannya luar biasa. Pada masa tua mereka masih berbuah, gemuk dan segar. Setelah ini luar biasa, sudah gambarkan bahwa, oh ternyata sampai tua mereka tidak layu, mereka sampai tua mereka tidak kendor, mereka tidak berhenti, tapi justru semakin tua ya masih berbuah, ya semakin luar biasa Tuhan pakai. Ini gambaran saudara, orang benar semakin lama semakin matang, orang benar semakin lama semakin bijak, orang benar anak-anak Tuhan, dia setelah kuat kokoh menghadapi situasi apapun, dia akan menjadi orang tua yang akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi orang yang menasehati, menjadi sumber juga kalau ada masalah tengah keluarganya. Dia bukan orang tua yang semakin membuat pusing keluarga, bukan orang tua yang semakin mengacaukan gereja. Karena seringkali mengatakan, aku ini perintis loh gereja, gak harus dengarkan saya, tidak. Tapi justru mereka dengan bijak, orang-orang ya orang benarnya akan menjadi mentor, menjadi ya teladan bagi orang-orang generasi muda, dan tetap melayani melalui kemampuan yang ada yang Tuhan berikan, kepercayaan. Kita tahu lagu, ada satu lagu, hidup ini ada kesempatan, sampai akhir hidup kita adalah kesempatan. Dan ini firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita lihat bagaimana orang benar dijanjikan, ya, gemuk dan segar,
berkat-berkat Tuhan ada, luar biasa ya. Bukan artinya sekali lagi ini firman Tuhan menjanjikan kita sehat selalu begitu ya, tidak sakit sampai tua, tidak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan tuh berkati dan kehidupan sukacita dan sejahtera ya, kemurahan, kebaikan, dan itu menjadi berkat bagi banyak. Karena ya berbuah itu kan bicara tentang ya menghasilkan sesuatu. Tapi sih bicara gemuk dan segar, bicara tentang tetap sukacita, tetap semangat, tetap kuat, bahkan menjadi berkat. Ya firman Tuhan kata untuk memberitakan, ya tetap menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan melalui apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Ya berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan itulah saudara, firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, kita boleh semakin lama usia bertambah. Ya, semakin lama mungkin kita jadi lansia. Semua akan jadi lansia, semua akan menjadi tua. Tapi yang penting saudara, ya walaupun usia kita bertambah, tapi yang penting kita juga harus semakin matang. Seperti buah yang semakin lama matang. Ya kalau buah kadang dipetik mengkel, setengah muda masih keras, kadang tidak, rasanya kurang manis. Tapi kalau kita mendapatkan pohon yang berbuah, buah pohon yang matang di pohonnya, wah itu manisnya luar biasa. Kita bisa menikmati rasa buah itu yang terbaik kalau dia matang di pohonnya, tetap dalam Tuhan, tetap dalam pohon itu. Sedangkan itu gambaran saudara, kalau kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup kita, maka kita akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Nah sekali lagi Mazmur 92 mengajarkan kepada kita, mari kita berakar kuat dalam Tuhan. Kita akan juga terus bertumbuh di dalam situasi apapun saudara. Dan terakhir, mari kita berbuah sampai masa tua. Semakin tua bukan membuat kita semakin habis. Sama seperti lilin yang menyala, dia akan terus menyala ya sampai akhir hidupnya. Dan biarlah kita belajar untuk tetap kuat dalam Tuhan. Mari saudara, biarlah orang yang tertanam dalam Tuhan akan terus tetap bertumbuh, tetap bertunas, tetap berbuah, dan tetap berguna sampai akhir hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajar kepada kami di tengah situasi yang tidak mudah. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berkat oleh Tuhan, bukan hanya mengandalkan kepandaian kami, kehebatan kami, atau apa yang kami punya. Karena kami tahu segala sesuatu bisa hilang, segala sesuatu bisa lenyap. Tapi kami bisa bertahan oleh karena kami punya Tuhan, punya Roh Kudus yang terus menolong kami, yang akan membuat kami kuat. Bahkan hidup kami bukan hanya kuat, kokoh, tapi kami bisa berbuah untuk memberitakan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami kepada banyak orang. Makasih Bapa, Tuhan tolonglah di tengah situasi seperti ini kami diingatkan untuk setia kepada-Mu, berdoa, baca firman Tuhan, ibadah. Dan Tuhan tolong supaya kami juga bisa menjadi alat-Mu untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Makasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami dalam jam syukur. Amin.

Mari saudara-saudara kita akan berdoa bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memiliki pergumulan. Mari kita berdoa untuk Ibu Meliana yang di Batu Cacar, ada Bapak Krisain yang di Kalong, dan Bapak Matius yang ada di Holisia. Mereka punya pergumulan untuk kesehatan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, ada juga kami berdoa untuk Ibu Meliana, Tuhan, yang punya memiliki pergumulan kaki yang sakit. Tuhan, tolong Bapak, mohon kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Bapak. Ya Tuhan, boleh menyatakan kuasa-Mu melalui mungkin pengobatan yang dilakukan, obat-obat yang diminum, dan perawatan atau apapun yang boleh dikerjakan untuk boleh pemulihan kakinya. Tuhan juga berikan kesabaran kepada Tuhan, pertolongan-Mu dan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak Bu Meliana, itu Revalina yang dalam studinya. Tuhan juga tolong berikan hikmat anugerah pertolongan-Mu melalui studinya dan masa depannya Tuhan yang terbaik buat saudari Revalina ini. Ya Tuhan, tolong supaya Revalina juga bisa kuat, tekun di dalam studinya, serius Tuhan, supaya dia juga menghasilkan yang terbaik. Berdoa juga untuk suami Bu Meliana dan pekerjaannya. Tuhan tolong Bapak, Kau bercampur tangan, Kau bekerja, Kau menolongnya untuk bisa bekerja dengan baik. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan juga berikan kemampuan untuk bisa bekerja yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Krisina Tuhan yang ada di Gede Kalong. Tuhan juga tolong dan pergumulan sakit stroke. Tuhan juga tolong Bapak. Ya Tuhan, tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kami. Mungkin harus melewati waktu yang lama, panjang, dan butuh kesabaran. Tuhan tolong Bapak, biarlah Pak Kris juga bisa menikmati waktu-waktu saat ini bersama dengan Tuhan. Dia tidak melihat hidup menjadi hidup yang suram, tidak punya pengharapan, tapi bisa memaksimalkan apa yang bisa dikerjakan, dilakukan di masa-masa pengobatan ini, di masa-masa yang tidak mudah. Tuhan tetap teguh imannya, tetap setia kepada-Mu, tetap mencari Tuhan. Berdoa juga untuk anak yang Joakim Sina juga yang mengalami hipotanus. Tuhan, tidak mudah Tuhan, tapi biarlah Tuhan tolong. Kami tahu Tuhan izinkan anak ini lahir di keluarga Pak Kris. Kami juga percaya bahwa ada maksud Tuhan yang Tuhan kerjakan, rancangkan melalui anak ini. Tuhan tolong berkati Bapak, pakai rencana Tuhan. Kami sungguh rindu Kau nyatakan kuasa-Mu. Berdoa juga untuk cara penjualan rumah, ya, itu tidak mudah pada masa ini. Tapi bila Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan kirimkan pembeli yang tepat, harga tepat sesuai kebutuhan dari keluarga Pak Kris ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Bapak berdoa juga untuk Bapak Matius Tuhan yang ada di Holis. Tuhan juga tolong Bapak, Tuhan saat ini sudah mulai muncul adalah gejala katarak. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Berkati Bapak, tetap setia kepada-Mu. Dan berdoa juga untuk kesehatan sepanjang tahun 2026 ini. Tuhan berkati Bapak, tetap Pak Matius ini diberikan tetap kekuatan kesehatan untuk boleh setia kepada-Mu, melayani Tuhan, mengasihi keluarga lebih-lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan tolong juga yang Kau juga boleh memberikan juga kesempatan-kesempatan ada untuk selalu mengasihi Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan. Dan juga percaya ketika setia kepada-Mu maka berkat-berkat Tuhan ada boleh menyertainya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam Yesus kami ucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang memiliki pergumulan pekerjaan, studi dan ekonomi ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa saudara kita. Bapa, hamba berdoa saat ini untuk Ibu Giova, Tuhan, yang berdoa untuk menyerahkan untuk pergumulan ekonomi keluarga. Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan dalam kehidupan Ibu Giova ini supaya Tuhan nyata ya Tuhan, mereka juga boleh mengandalkan Tuhan dan mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita percaya seperti janji-Mu dalam Mazmur 23, maka Tuhan akan memberkati kami dengan makanan yang terbaik, kecukupan dan kami tidak pernah ditinggalkan. Dan bila Ibu Giova juga percaya bahwa berkat-Mu ada selalu untuk keluarga di tengah kesulitan, tidak mudah, tapi bila juga tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat juga
supaya Tuhan juga berikan hikmat di dalam apa yang dilakukan, dikerjakan, pekerjaan yang ada. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan terus berikan tetap semangat untuk terus bekerja. Kami juga percaya setiap kami yang setia, maka Tuhan akan memberkati kami. Berdoa juga untuk anak Yufa Tuhan, William dan juga Michelle, dan bergumulah mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan, jika yang terbaik bagi mereka, dan bila mereka juga mencarinya di dalam Tuhan. Ya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, ya Bapa, Engkau boleh menolong mereka, mereka bisa mencari yang terbaik, dan mereka boleh menyerahkan masa depan mereka kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami juga saat ini berdoa Tuhan, untuk berapa saudara-saudara kami di dalam perkumpulan, masa studi, pasangan hidup, pekerjaan, berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, ya Tuhan, berdoa untuk pekerjaan studinya, Tuhan juga campur tangan, Tuhan boleh berkarya Tuhan, dimanapun dia berada, Engkau ada bersama mereka, Engkau berikan hikmat dan pertolongan-Mu, Engkau juga berikan pasangan hidup yang tepat Tuhan, sehingga mereka tidak hanya mengandalkan perasaan saja, tapi mereka belajar juga untuk memikirkan apa yang Tuhan mau bagi mereka. Berdoa juga untuk saudari Susan, berdoa juga untuk Maureen, untuk Kesia, Angelina, untuk juga Abed, Alex, ya Tuhan, mereka bergumul. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka masing-masing, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, dimanapun mereka bekerja, Tuhan lawat, Tuhan tolong Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat daripada Engkau, beri kekuatan, kesehatan, pertolongan-Mu Bapa, sehingga mereka terus juga diberkati Tuhan melalui pekerjaan mereka. Mereka juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan lebih lagi mereka bisa bersyukur untuk pertolongan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan mereka lakukan. Berkati juga untuk kerinduan Tuhan, pasangan hidup mereka masing-masing, yang Kau boleh campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu Bapa, sehingga mereka mendapatkan pasangan terbaik bagi mereka, yang menolong mereka, yang bimbing mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan bukan justru malah menjauhkan mereka dari Tuhan. Tuhan, kami bawa kepada-Mu Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami ini, ya, dalam pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, masa depan mereka. Karena seperti firman-Mu Tuhan, ketika anak-anak-Mu ada mengadakan Tuhan, maka masa depan itu ada, harapan itu tidak akan hilang. Inilah sebuah janji Tuhan, kepastian buat setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar, yang boleh mengasihi Tuhan dimanapun berada, yang dekat dengan Tuhan, maka berkat-berkat juga mengalir begitu luar biasa, karena Tuhan ada untuk setiap kami, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, doa kami dalam Yesus kami ucap syukur, amin. Mari saat ini kita berdoa bersyukur. Ada berapa saudara kita yang berulang tahun, Ibu Ita Geminiawati, ya, Taman Kopo, demikian Ibu Oma Cucu yang di Cianjur. Mari kita bersyukur untuk dua saudara kita. Bapa, kami bersyukur untuk dua saudara kami, ya Tuhan, ya Tuhan, Ibu Ita dan Ibu Oma Cucu Tuhan, yang hari ini ulang tahun. Semua karena anugerah-Mu. Kalau kami kuat, kami sehat, kami panjang umur, itu bukan karena kami rajin olahraga, bukan karena kami rajin, ya Tuhan, makanan dan segala sesuatu, jaga kesehatan. Tapi kami tahu itu semua tetap anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ketika setahun sudah berlalu, akan masuk ke tahun yang baru, itu adalah anugerah. Kami bisa melewati tahun dengan kuat, sehat, dan kami juga percaya bahwa tahun ke depan pun ada Tuhan yang menyertai. Berkati, berikan sukacita, damai sejahtera kepada Tuhan. Tetap kokoh, tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dan terus bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Bahkan menjadi berkat teladan bagi keluarga, ya Tuhan, yang mereka miliki. Terima kasih, kami bersyukur untuk ulang tahun ya Tuhan yang mereka hari ini rayakan. Dan kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih kepada pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan tetap mendukung di dalam doa. Silakan para pendengar bisa mengirimkan SMS dan WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Santo B mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.